0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10.

0: Sistem dengan Cinta Matiku pada waktu ini 8 dan 16 minit pagi. Dan pagi ni anda ke mana ya? Rasa-rasa kalau mungkin anda pagi ni anda nak keluar, anda nak berjalan-jalan, anda rasa macam perlukan ketenangan. Laksanakanlah dengan segala yang anda perlukan itu, tetapi kena jaga jugalah tata susila kita, etika kita sebagai rakyat Malaysia. Okey? Ada yang katanya nak bawa anak pergi berjalan-jalan lah sedia hari ni. Nak bawa anak pergi pergi makan kedai lah. Nak makan kedai, tak ada masalah. Lepas tu bila kita order-order makan tu, bila kita dah sampai ke satu tahap yang anak-anak kita tengok, dah berubah dah ni. Dah berubah dah cara dari tadi diam, sekarang ni dah macam lain macam dah ni. Kan? Jadi apa yang kita perkena buat untuk menenangkan mereka ni? Alamak, mereka dah makin meliar. Alamak, macam mana ni? Anak-anak kita sudah jadi lebih aktif dan proaktif di kedai makan. Tiba-tiba jadi bercul macam tu pula kan? Jadi, macam mana ni? Kita nak kongsikan untuk tajuk Cicat Pagi kita pada pagi ni tau.
1: Cicat Pagi.
0: Dan untuk tajuk Cicat Pagi kita pada waktu ini adalah, patutkah ibu bapa beri anak gadget ketika makan di restoran? Patutkah ibu bapa beri anak gadget ketika makan di restoran? Jadi semuanya selepas ini, anda boleh kongsikan cerita anda. Anda boleh ceritakan pengalaman anda juga. Dan mungkin ada soalan yang ini anda perlu jawab antara setuju ataupun tidak. Okey, dan selepas ini kita nak bawa anda menjelajah ke satu bukit yang cukup indah pada pagi ini dalam Mood Terengganu On. Semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Mok Terengganu ang dari patah hok tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hok comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Ada satu tempat ni di Bukit Sendering. Bukit Sendering ni dia adalah salah satu lokasi riadah yang memang semakin popular di Kuala Terengganu. Walaupun kalau kita tengok pendakian dia tu singkat je. Bukit dia ni dia ada tawarkan gabungan pemandangan laut, patah berbatu dan juga suasana alam semula jadi yang cukup menyenangkan. Jadi macam-macam lah aktiviti yang kita boleh buat situ tu. Macam-macam. Ada yang kata nak short hiking boleh. Laluan pendaki yang sesuai ni untuk beginner, untuk yang baru, untuk mencubukkan diri dalam pendakian. Ambil masa lebih kurang dalam 15 ke 30 minit je. Ini bergantung kepada laluan yang dipilih lah. Lepas tu juga kita boleh tengok dekat atas tu untuk menikmati matahari terbit, sunrise. Wow, dengan panorama laut cerita selatan memang sangat-sangat menjadikan satu pengalaman yang luar biasa lah. Jadi kalau dah bawa telefon, dah ada kamera, apa lagi kita OOTD lah pulau atas tu. Memang bijak lah. Sebabnya dia banyak spot-spot menarik tau. Dia yang belakang-belakangkan laut, ada batuan, lepas tu kehijauan bukit tu yang memang akan meninggalkan kesan yang memang cantik lah dalam gambar tu. Lepas tu kita lepak pula di pantai berbatu selepas turun dari bukit sambil menikmati bunyi ombak. Sambil-sambil tu juga, siapa-siapa yang suka healing dan beriadah, yang nak berjalan santai, hirup udara segar, nak lepaskan tekanan-tekanan kerja dan sebagainya tu, boleh, tak ada masalah. Memang mendapat kita lihat juga pemandangan sekitar Sendering dengan kawasan yang lebih tinggi. Comel, memang comel. Dah duduk atas tu, memang sangat-sangat santai sebab memang bukit ni dikenali sebagai port hiking santai yang dekat dengan pusat bandar Kuala Terengganu. Jadi dalam satu pendakian, pengunjung tu dapat dia tengok apa tau? Dia tengok gabungan bukit, pantai berbatu dan juga pemandangan laut. Lepas tu ada beberapa bahagian tu memang curang sikit lah. Jadi maknanya ada juga tali-tali batuan tu terdapat di lokasi tu untuk memudahkan pendakian. Jadi mana-mana orang nak khabar tu, tak ada lah kita kena bawa alatan sendiri. Tak apa, boleh ada lorong dan juga ada bantuan tali yang disediakan. Jadi berhampiran laluan tempat kawasan rumah api, ada lighthouse kat situ yang juga jadi salah satu jadi daya tarikan untuk pengunjung juga. Dan kita nak tanya juga ni, kalau anda pergi tak lagi? Kalau tak lagi, apa yang kita kena pergi? Sebabnya pendakian ringkas dan juga berbaloi dengan pemandangan yang sangat cantik. Sesuai untuk semua peringkat umur yang ingin mencuba aktiviti outdoor ringan. Lepas tu lokasi yang Instagram worthy untuk gambar dan juga video, dan tak perlu mendaki berjam-jam untuk menikmati panorama laut yang memukau. Lepas tu jadi dijadikan satu pilihan terbaik untuk aktiviti hujung minggu bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Memang comel lah. Dia ada kombinasi yang sangat cantik, iaitu kita mendaki dan juga pantai, yang jadikan pengalaman di sini berbeza daripada bukit-bukit di sekitar Terengganu yang lain. Itu boleh kita kongsikan. Kita rasa-rasa macam nak pergi je. Gimana tu? Di Bukit Sendering.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mok Terengganu on.
2: Bawa ayat dah awal. Apa yang mungkin je luar no. Kerja kapal ni

0: Pegang copak.
1: Lagu baru tu apa? Lagu baru yang viral sekarang.
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, Guana Gama orang kita, segmen dia Pegang Copak.

0: Dok jauh nak busuk lah. Allah, boleh hangat lah. Jauh depan aku.
1: Tahu dah mau makan duyang. Tapi jauh sikit.
2: Sebab apa deki ye?
1: Bukan deki busuk. Oh,
3: nak tu ni pusing lah belakang sikit.
2: Allah, kita
3: durian siapa pita ni bau ni.
2: Ini sengaja nak tunjuk. Kita makan durian.
3: Makan gitu, makan seorang.
0: Aku tahu mu busuk dah. Bagi mesin kejap sini. Aku nak bau ni. Mu sembuh perfume durian ke guana ni. Bukan mu makan je. Mu lomor sekali ke badanmu ke guana.
2: Kalau pergi pasal ni mana-mana tepau. Baju kita bau durian sekebok.
1: Tapi ya, bau sedawa tadi tu musangking bau.
0: Sedawa mahal lah ni. Patut sedawa kat depan muka aku.
1: Makan durian musangking.
2: Tapi kita tahu ni terlalu jadi benar.
1: Bukan tanu je tempat-tempat layang.
0: Dah kata senang dapat musangking tu. Ke mana?
1: Sejak tu sebab tu.
0: Mana je duduk aku.
2: Orang makan durian cika lah makan durian.
1: Kalau orang berahi makan durian memang
0: mana tak boleh lah makan.
3: Aku berahi musang bulu ayam.
2: Mu gitu memang ledak.
1: Buat pengak lah, buat pengak.
2: Boleh juga. Kita cari durian tau. Kita wui ke banyak kau. Macam kau buat buluk durian. Lepas tu kalau macam kau nak buat poyok, kita cari durian-durian buat dak comel. Macam kau buat poyok.
0: Aku pergi minggu lepas aku pergi Perak kan. Di kerja situ. Aku tengok orang buat apa buffet. Macam dia bayar je dekat gerai durian tu.
1: Lepas makan sepuas hati.
0: Lepas makan sepuas hati.
1: Oh ya Allah. Tapi kat tempat kita pun ada juga buat. Ya gini lah. Kita buat attack je kat kedai aku dok. Dia durian murah. Saja aku
3: minum sedekut. Masalahnya orang makan durian main darah.
1: Dok makan mana. Tapi aku suka tengok orang makan.
0: Sedekut bagus lah.
2: Bagusnya. Musim dia borok. Kalau nak lagi buat poyok. Poyok lagi mahal.
1: Aku ingat kalau dulu-dulu masa kecil-kecil dulu kang. Susahnya kita nak makan durian. Ya kita ada sen, ada piting nak beli. Macam-macam musaki jauh sekali lah. Tapi leni, berapa?
2: Leni durian kau. Akan nak murambung. Mugi 2.10 tak kata. Murah.
3: Mana?
2: Masa dah bayang
1: kan. Memang banyak lah leni dia. Tapi apa jadi banyak gini?
0: Aku rasa jadi. Awak kan berjadi ke tahun ni?
2: Kita tanya dok kan gini. Cuaca kan baru ni kan panas tau. Bila panas tengok bunga kereta tau. Dulu bunga kereta apa yang nak bunga? Bila cuaca panas. Dapat daun tak ada bunga kereta belaka.
1: Jadi mungkin bila lambakang ni jadi dah banyak sangat. Jadi orang jual murah ke jual mahal.
0: Tak boleh kira lah. Dah boleh makan banyak sebab bunga tu jaga kesihatan. Tahu dah durian tu.
3: Orang pun kata bunga kereta. Yang kenapa ni mek jaga awak kenapa bunga plastik okey?
0: Itulah aku kata tadi kesihatan jagalah juga betul-betul nak murah tak boleh makan banyak.
3: Betul.
0: Kamu lagi
2: ya gini boy. Gini mek jaga. Ni nak ajak petua ke? Mula akan luyang makanlah. Tapi bila lagi kau kelopok luyang tu mubahai.
1: Pasa dia.
0: Yang tu bukan nak elok panas badan
2: ke? Dikit. Sangat tinggi kalau gitu. Tapi jangan caya pakai boleh.
1: Tapi masalahnya
0: boleh pula gitu.
1: Nak caya mana
0: pun. Apa je aku

0: Cerita pagi Terengganu FM 8.41 minit pagi. Selamat pagi kepada anda, kekal bersemankan saya Sidi Isam, mantap jiwa Sidi Licious. Jadi pagi ini juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih dan juga syabas lah kepada anda yang katanya pagi ini saya Sidi, saya ada masa hari ini nak saya brisk walk, jalan-jalan di tepi patah. Contoh macam Kak Lina gitu tu kan. Jadi alhamdulillah, kita nak kena ada masa dan kita kena curi juga masa. Sebenarnya masa ni kita yang kena adun dan juga kita kena strukturkan baik-baik. Macam mana untuk kita keperluan kegunaan masa 24 jam yang Allah sediakan kepada kita dalam sehari tu, kita gunakan sebaik-baik mungkin dalam kita nak mendapatkan kesihatan yang baik. Cubalah, kadang-kadang ada yang kata ada masa dia brisk walk, ada masa dia pergi berkebun dan sebagainya, kan? Jadi semoga mendapat manfaat dengan apa yang telah pun kita laksanakan. Okey, dalam chit-chat pagi kita pada pagi ni,
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
0: Okey, chit-chat pagi kita berkenaan dengan iaitu patutkah ibu bapa beri anak gadget ketika makan di restoran? Anda rasa setuju ataupun tidak setuju? Anda boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp 010-344-6632. Dan juga kalau yang nak hantar secara kiriman di live TikTok dengan FM pun boleh juga. Anda boleh masuk, join kami di sini dan anda boleh komen di sana juga. Nak hubungi kami 6235-330, 6238-330. Okey, semuanya selepas ini, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: ketika makan di restoran. Sebenarnya ada yang melihat dia sebagai satu penyelesaian yang sementara. Jadi terutamanya apabila ibu bapa ni dia ingin menikmati nak makan dengan tenang. Namun ada yang rasa bimbang jika ia akan menjadi tabiat sehingga anak kita akan terus bergantung kepada skrin setiap kali waktu makan. Jadi kalau anda pula macam mana? Kita ada sahabat kita ni yang menghantarkan kiriman ni, Farah Farhana. Dia katanya, patut atau tidak patut ibu bagi gadget masa di restoran? Dia kata, saya setuju. Bagi saya ada had anak kecil umur 7 tahun dan 2 tahun ini, saya memang bagi gadget masa di restoran. Cuma saya bagi sementara, nak tunggu makanan sampai je. Makanan sampai, semua simpan gadget dan makan. Kalau tak buat gitu, risau anak akan bising mengganggu orang lain nak makan. Terima kasih Farah Farhana. Nazri Kemaman dikatanya, assalamualaikum Sidi, bagi hamba lah. Hamba tak setuju. Sebab kalau kedai makan, masa untuk makan, bukan masa untuk bermain. Jadi sebelum turun kereta, hamba akan pesan anak-anak, kedai makan tempat makan, jadi makan. Kalau main, masa hamba rampah. Oh, tapi setakat ni anak-anak hamba tak bagi gadget. Jadi kalau nak tengok pun, tengok yang hamba dengan ibu je yang bagi. Macam tu. Okey, bagus. Okey, kita ada sahabat kita yang seterusnya ni yang menghantarkan kiriman daripada WhatsApp. Tapi sebelum tu kita dah ambil pemanggil kita dulu. Hello.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Abi.
0: Abi, ya ilaha illallah Abi. Apa dia jelah Abi? Abi dalam kereta gimana tu?
1: Tak sedih lah ni. Pakai wayang telinga.
0: Okey.
1: Sedikit pandangan Abi lah.
0: Jadi Abi, kita lihat daripada sudut pandang Abi lah. Kadang-kadang ada yang kata pagi ni adik kita nak pergi makan. Lepas tu sambil-sambil kita nak tunggu makanan tu, kita bagilah sekejap. Takut anak-anak kita buat bising macam mana. Apa pendapat Abi sebenarnya?
1: Ya, sebenarnya kita dah nak kata ada pro ada kontra lah. Masing-masing pendapat, masing-masing dia punya firasat sendiri. Ya, bagi Abi lah. Bagi Abi sebenarnya semua kehidupan kita ni mendidik sebenarnya. Konsep mendidik tak kira mana-mana lah, daripada orang tua ke budak. Jadi dari segi konsep makan ni, kita cuba didik anak kita dengan tenang, menghadapi situasi dengan sabar. Kemudian ada cara-cara tersebut. Sebab kita jadikan satu pekerjaan tu, contoh makan ni satu ibadah. Bagi Abi lah, satu ibadah. Masa tu kita cuba maklumkan anak-anak kita, relax, adab-adab dia dan sebagainya. Lagi pula situasi gadget ni kita dah maklum lah, dulu pun CD dah keluar dah isu ni. Pandangan-pandangan tu lah. Tapi bagi Abi, konsep kita mendidik secara kaedah, orang panggil yang apa yang dikendaki oleh sunnah tu sendiri lah. Jadi betul lah, tambah budak bising dan semua tu, itu atas pendapat ibu bapa. Tapi bagi Abi lah, kita cuba didik anak-anak kita ni duduk tenang-tenang, elok. Lepas tu cara beritahu dia cara makan, adab makan. Budak 2-3 tahun tak tahu benda pun. Yang tahunya ibu bapa lah. Jadi kalau ibu bapa tu menghayati konsep seperti mana yang Allah Ta'ala kata, ya ya lazina amanu dukulu fisil nikafah, wahai orang beriman, ambillah Islam kehidupan ni semua sekali, tak kira cara mana. Kadar budak kita cara kita budak, kadar orang tua orang tua, kadar muda orang muda. Jadi dari situ menimbulkan rasa kesedaran kehidupan mengikut lunah-lunah yang dikenalki oleh syarak dan sunnah tu. Bagi Abi lah. Pandangan masing-masing lah. Bagi Abi lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Abi tak kongka pendapat orang lain, bukan kata orang lain tu tak betul.
0: Ya, faham.
1: Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya idea ke arah kebaikan. Ada orang nak baik cara gini, ada orang nak baik cara gini, mengikut konsep kehidupan, konsep tarbiah bagi keluarga, diri dan anak-anak sendiri.
0: Baik.
1: Okay. Selamat bertugas Abi.
0: Terima kasih Abi.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sampai dengan selamat di tempat yang dituju, KB. Jadi apa pun, itulah yang boleh kita kongsikan. Tak apa, nanti lepas ni kita akan sambung lagi di jam yang berikutnya. Pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Peter ATM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, Ceria Pagi, Tekan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HD.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam barik itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasanan harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Leluk. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bagi diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
1: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju. Kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni. Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, yeah, patut. Biasa hamba bawa TV smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan. Tapi tak apalah, tak apalah. Imaginasi dia tu begitu. Kita ada seorang yang hantarkan kiriman ni, Zul. Dia katanya, "Assalamualaikum bang." "Waalaikumsalam." "Saya dok setuju manalah kalau bagi gadget ke anak-anak di kedai makan." Terima kasih Zul. Kak Badungun dikata begini, dikatanya kalau Kak bagi kedai makan lepas je dia main sebab dulu telefon tak ada lagi CD. Lepas je dia main. Oh, sebab dulu telefon tak ada. Jadi leni cucu-cucu canggih dah. Mak ayah dia lah yang buat rancangan nak we pun ke tak we ke anak dia tu. Jadi pandangan Kak Ba CD we katanya. Tepuk dada, tanyalah diri sendiri. Terima kasih Kak Ba. Kalau anda yang nak ceritakan lagi ataupun anda setuju ataupun tidak setuju, maknanya kalau penggunaan gadget ni kita beri kepada anak-anak sewaktu di kedai makan, sebabnya kalau katanya kalau anak menangis atau bosan dia tunggu makanan, adakah sebenarnya telefon ni penyelesaian yang terbaik? Jadi kalau anda ada rancangan ataupun ada cara yang terbaik sebenarnya bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Kita ada seorang yang menghantarkan kiriman pada waktu ini berkenaan dengan bagaimana cara ataupun sesuai ataupun tidak. Kita ada pendengar yang hantarkan kiriman ini melalui WhatsApp. Alice, okay, Alice kata begini. Dia kata, "Assalamualaikum DJ." "Waalaikumsalam." "Saya ibu kepada dua orang anak. Kadang-kadang saya bagi juga telefon dekat anak masa makan dekat restoran. Tapi hanya sementara tunggu makanan sampai sahajalah. Bila makanan dah sampai, terus telefon tu saya simpan. Pada saya, yang penting ibu bapa kena tetapkan had." Okey, katanya setujulah tapi kena tetapkan had dan ianya adalah sementara. Okey, kita ada Zulfikri. Katanya, "Saya tak bagi langsung tau kalau anak pegang handphone masa makan. Memang awal-awal susahlah sikit sebab anak meragam. Tapi lama-lama, dia dah biasa. Sekarang waktu makan, kami lebih sembang pasal sekolah, pasal kawan-kawan dan macam-macam cerita lagi." Okey. Yang hantarkan kiriman ni juga ni, Rosli. Dia kata, "Saya rasa tak salah bagi gadget. Tapi jangan jadikan setiap kali makan mesti ada telefon. Kalau dah jadi rutin, nanti anak susah nak fokus bila makan tanpa skrin." Betul juga tu kan. Jadi dah jadi kebiasaan, dah tengok je lah skrin tu kan. Jadi tak boleh juga kalau macam tu. Baik, jadi kalau anda yang kekal bersama dengan kami, kalau ada pendapat anda boleh hantar dan salurkan kepada kami di WhatsApp kami 010-344-6632. Nak hubungi kami pun boleh juga 09-623-5330 ataupun 6238-330. Ceria Pagi, Terengganu FM.
2: "Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri."

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Selamat pagi dengan FM, masih lagi kekal bersama-sama dengan kami. Sekarang ini tempat pukul 9.30 minit pagi. Ada yang bergegas dah katanya. Nak pergi ke satu tempat ni sebab apa? Alamak, dah pukul 9.30 pagi dah ni. Dah lewat dah kita ni. Tak apa, sabar. Dan jangan kita melanggar undang-undang di jalan raya. Tak apalah, dah terlewat sikit dah buat macam mana. Kita datang tu minta maaf aje lah. Itu yang sebaik-baiknya, kan? Okey, dan kembalinya kita nak cerita tentang cicit pagi kita ni. Sebelum kita dapatkan Bro Amin, insyaAllah pada hari ni kalau ada Bro Amin, kita dapatkan Bro Amin macam mana tentang penjelasan kita pada waktu ni dalam tajuk cicit pagi hari ni.
1: Cicit pagi.
2: Baik, kita ada seorang responden. Yang hantarkan lagi kiriman kita pada waktu ni berkenaan dengan tajuk kita. Namanya Saleh. Terima kasih Saleh. Bagi saya, ibu bapa sendiri kena tunjuk contoh. Kalau mak ayah asyik tengok telefon masa makan, macam mana anak tak ikut? Anak belajar daripada apa yang dia nampak. Betul juga tu. Okey, dan kita ada Salihah. Salihah kata sekarang ni ramai ibu bapa sibuk bekerja. Bila keluar makan, itulah masa yang paling sesuai nak berbual dengan anak. Sayang kalau masing-masing hanya melihat skrin sahaja. Terima kasih diucapkan. Okey, kalau anda ada lagi yang nak hantarkan kiriman-kiriman lagi ni, pada waktu ni, ni kiriman daripada Khabar ni, kata peringatan untuk semua juga. Masa makan jangan main telefon, takut cekik tulang kang. Bau gelabah semua. Betul juga tu kan. Okey, dan insyaAllah selepas ni kalau ada Bro Amin, kita nak dapatkan macam mana penjelasan berkenaan dengan tajuk cicit pagi kita pada hari ni.

Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 9.42 minit pagi. Tapi tak apa, mungkin kita tak dapat nak dapatkan Bro Amin pada pagi ni. Jadi apapun, terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siri Isa, Mantap Jiwa, temani anda pada pagi ni. Dan sekejap saya lagi ada satu info yang cukup gempak untuk kita kongsikan bersama-sama. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Cekan FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Terima kasih kepada anda kekal sama-sama dengan kami Betul Keni. Ini dari graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ini terus diiktiraf tau. Kerana kebolehan praktika mereka ni yang menjadi keperluan utama industri dan termasuk bukan dalam negara tetapi di luar negara juga. Jadi apa yang dipelajari di Malaysia bukan sekadar teori tapi kemahiran yang boleh diaplikasikan, dibina dan diterjemahkan dalam dunia pekerjaan sebenar. Ini dari Kuantan ke Tesla Berlin, itulah sebuah perjalanan luar biasa seorang anak muda negara ni, Muhammad Imran Muhammad Fazilah, 25 tahun dan dia kini mengorak langkah sebagai jurutera pelatih di syarikat gergasi Tesla Gigafactory Berlin di Jerman melalui sokongan ataupun melalui program perantisan ini. Jadi wow, satu yang boleh kita katakan sebagai mencetuskan inspirasi kepada anak-anak muda supaya terus bergiat dan juga mengekalkan momentum kejayaan demi kejayaan itu, dan kita tambah ilmu dari semasa ke semasa untuk kita melatih diri kita agar kita menjadi yang luar biasa. Itu boleh kita sini kongsikan untuk info gempak pada hari ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Ceria Pagi, Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Gempak, weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: Sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun nak ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Selamat pagi Tuan FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Dah sampai di hujung-hujung tugasan, Sidi menemani anda. Dan pastinya dengan apa yang telah pun kita kongsikan, kita bawakan bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini, hadirlah dengan sesuatu info yang bermanfaat untuk anda, kan? Jadi itu yang sebenarnya kita nak dalam hidup kita ni. Jangan kita rasa apa yang kita buat tu betul. Kadang-kadang kita nak kambus kesilapan sendiri, kita cuba cari masalah-masalah lain. Kita nak tutup lubang kita sendiri, kita cuba nak ungkit-ungkit dan juga cari kesalahan orang lain. Jadi benarnya dok selesai yang kitalah yang kena sebenarnya hadapi. Dan hadapi kita ni kena tengok juga kadang-kadang yang kita berhadapan tu dengan orang-orang yang kita sebenarnya perlu hormat dan juga kita perlu berikan satu pengiktirafan kepada mereka. Kadang-kadang rakyat Malaysia ni, dia jangan kita rasa macam apa yang kita nak buat tu adalah dengan tindakan kita tu semuanya betul. Tetapi kita perlu juga pantau dari segi apa yang sebenarnya kehendak, urusan yang sebenar, dan jangan manipulasilah cerita yang sebenar. Kadang-kadang begitulah keadaan dia, okay? Jadi insyaAllah tetapkan nilai kita dalam diri kita yang positif, yang terbaik, dan juga kita harapkan apa yang kita sebarkan itu adalah yang positif, dan kita jadikan ianya sebagai sebuah amalan. Semoga dengan apa yang kita laksanakan itu, kita dapat pulangan yang baik daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan selepas ini akan bersama-sama dengan Mek Ju temani anda menerusi anggun inspirasimu. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Saya nak undurkan diri untuk waktu ini. Bukan saya jalan ngundur, saya nak undurkan diri seketika menemani anda. Jadi Terengganu FM, mesra ceria, 88.7 MHz skala gelombang kami di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus serta Hulu Terengganu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

FM 10:10 minit pagi dah pun kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk anda yang terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan saya Mek Ju akan teruskan tugasan di Konti Terengganu FM untuk temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Okey. Sebelum terlupa, terima kasih untuk rakan setugas CD Isa yang dah pun tamatkan tugasan lah menerusi ruangan ceria pagi tadi kan. Bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10, CD temani anda semua. Dah macam-macam informasi yang dikongsikan, lagu-lagu yang kita kata best-best lah. Okay. Yang dah dimainkan untuk hiburan kita bersama juga. Okay. Yang sedang memandu, terima kasih dengarkan suara Mek Ju menerusi radio ataupun siaran Terengganu FM. Nak ke mana pagi ni? Mungkin ada yang baru nak pergi kerja. Ada ke? Ada. Buat apa tak adoknya? Masuk kerja pukul 11 hari ni. Habis pukul berapa tak tahulah tu. Okey, apapun mungkin ada juga yang waktu macam ni baru selesai saja sarapan pagi kan. Baru selesai juga orang kata menghabiskan masa di taman rekreasi kan. Baru lepas jogging ke, baru lepas hiking ke, tak kisahlah. Nak balik ke rumah tu, apa pun berhati-hati semuanya, okey? Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita tak lupa untuk anda yang sedang bekerja. Dengarkan suara Mek Ju juga waktu ini. Terima kasih banyak, okey? Semoga dipermudah segala urusan kita semua. 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti Mek Ju temani anda. InsyaAllah ada banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Dan juga ada informasi yang bakal Mek Ju akan kongsikan untuk pendengaran anda juga. Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Betul lah tu. Untuk anda yang nak dapatkan informasi yang sahih, boleh ikuti kami juga di Terengganu FM. Kan, menerusi media sosial rasmi kami lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok juga kan. Okey, dan ini juga anda boleh ikuti juga portal berita RTM untuk dapatkan informasi dan juga berita-berita terkini yang semestinya sahih untuk anda lah kami bawakan. Okey, antaranya berita berkenaan dengan penurunan harga bahan api yang mana kita kata boleh membantu merancakkan perbelanjaan isi rumah dan juga ekonomi domestik. Okey, dan penurunan harga runcit petrol dan diesel dijangka memberi rangsangan positif lah kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah dan kesan pengganda. Ini sekaligus dapat membantulah merangsang aktiviti merentasi pelbagai sektor. Okay, dan dari sudut ekonomi sebenarnya ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun kita kata multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain lah, seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk seisi keluarga. Dan perbelanjaan ini sebenarnya kemudian akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, kepada golongan pekerja kan, dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebutlah. Kalau dapat kita kongsikan juga, harga RON 97 diturunkan 25 sen kepada RM4.10 seliter, dan RON 97 tanpa subsidi turun 25 sen kepada RM3.47 seliter. Manakala diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Kan? Dan ini sebenarnya mempengaruhi jugalah pengurangan kos operasi dalam sektor pengangkutan, yang mana berpotensi sebenarnya untuk membantu syarikat mengekalkan kadar caj perkhidmatan serta mengurangkan tekanan lah untuk menaikkan harga. Manakala sektor makanan pula juga dijangka dapat mendapat manfaat menerusi kos pengeluaran dan pengangkutan yang lebih terkawal. Jadi apabila harga bahan api turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi dapat membantu syarikat untuk mengekalkan kadar caj dan pada masa yang sama juga dapat menjaga margin keuntungan. Itu antara kita kata kebaikan kan, apa yang diperolehi sebenarnya menerusi penurunan harga bahan api yang mana boleh merancakkan perbelanjaan isi rumah dan juga ekonomi domestik kan. Itulah antara yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat jugalah untuk anda yang mungkin tak tahu kan. Okay, apa yang jadi, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Itulah kisahnya tu. Okay, itu yang dapat Meju bawakan untuk anda untuk waktu ini. Selepas ini ada lagi berita yang bakal Meju kongsikan untuk pendengaran anda. Anggun Inspirasimu 10.23 minit pagi.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Raini.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
5: Tengah mandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizad.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul.
10: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM. Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
13: Mesra ceria.
14: Terima kasih.
15: Barang berjenama. Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Kan senang tu kalau anda dah muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store. Anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, kan? Yang penting kena ada data internet lah. Okay. 10.31 minit pagi dah pun kita ni, Mek Ju ada lagi ni akan temani anda menerusi Terengganu FM sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay, bagai belakang kali ni sihat belakang ke tu? Dok, kalau rasa macam ada lemah badan ke, sakit kepala ke, rasa macam bernafas tu panas ke, dia macam ada tanda-tanda tau penyakit kita ni. Kadang dia nak demam, dia mari gitu dok. Dia batuk-batuk ke, dia bersing telinga ke, macam-macam peseng ni. Apa pun kita harapkan semuanya sihat-sihat sajalah ya. Sebab ini Mek Ju nak kongsikan berkenaan dengan masalah kesihatan kita juga ni. Ini info yang Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia. Okay. Yang mana ini berkenaan dengan jangkitan kencing. Mungkin anda ada tanda-tanda ke, kan? Apa yang Mek Ju nak kongsikan ni dengan baik-baik, okey? Ini sebenarnya 5 gejala jangkitan kencing yang sudah naik ke buah pinggang. Okey. Jangkitan kencing ni sebenarnya dia bukan semestinya berhenti setakat pedih saja masa kita kencing. Dia kalau jangkitan sudah naik ke buah pinggang ni, badan biasanya mula beri tanda yang lebih serius, okey? Masa inilah ia bukan lagi satu yang sesuatu yang patut kita tangguh atau dirawat sendiri tanpa pemeriksaan. Sebabnya apa? Ramai yang ingat ia sekadar UTI biasa. Tapi bila dah datang bersama dengan demam, kan, sakit pinggang, ada yang mula rasa loya, kan, ada yang mula rasa ataupun nampak perubahan pada air kencing, itu sebenarnya dia boleh menandakan jangkitan tu dah jadi semakin teruk tau. Jadi jangan tunggu sampai lemah, sampai kita rasa menggigil-gigil, kan, sampai dah tak mampu nak buat aktiviti harian seperti biasa. Jangan tunggu. Sebabnya kalau tanda-tanda tu dah ada, kita kena dapatkan pemeriksaan secepat mungkin. Kena tengok tau, kadang-kadang tanda-tanda yang mula badan kita dah beri pada kita tu, demam yang tinggi ataupun badan dah mula menggigil, kan, sakit pinggang dan juga belakang badan, mula dah rasa loya ataupun muntah, kan, kencing pedih ataupun kencing dengan kerap, kita tengok air kencing tu dah mula keruh ataupun berdarah, itu adalah tanda-tanda yang kita kata gejala jangkitan kencing yang sudah mula naik ke buah pinggang. Jadi kena berhati-hati, okey? Jangan sekadar kita rasa macam tak apalah, tak ada benda ni, sikit je ni. Tapi kalau dia dah mula buatkan badan kita lebih rasa macam tak selesa dah tu, kena dapatkan kita kata pemeriksaan secepat mungkin lah, eh. Sama-sama kita memberi peringatan, ingatan kepada diri sendiri juga, kan, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita, sanak saudara kita, kan, yang ada dekat-dekat dengan kita, kita tengok macam dakwah pesihat tu, kita tengok ada tanda-tanda tu, kan, kena nasihatkan lah untuk pergi ke klinik, dapatkan pemeriksaan secepat mungkin sebelum jadi lebih teruk, kan. Kita nak elakkan benda tu lah. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Jangan takut untuk pergi klinik, jangan takut untuk dapatkan pemeriksaan. Dia kadang-kadang ada yang takut nak pergi, takut okay, pergi kena pergi hospital lah, kena dapatkan pemeriksaan lanjut lah. Iyalah, tu betul lah. Itu cara kita kata, cara-cara kita nak melindungi, kan, daripada jadi lebih teruk, kan. Kita harapkan semuanya baik saja. Okey, 10.35 minit pagi waktu ini. Selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu menarik juga menanti anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
0: Dungun 97.7.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
2: Masalah benda pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kodan ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kini kita cari wawet ke?

0: Media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang. Boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200. Wow.
2: Cik Indari tak dicongok sini. Masalah benda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Balik semula bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Dah pun pukul 10.43 minit pagi waktu ini. Beres belaka ke pagi ni tu? Kan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Yang sedang memandu, berhati-hati juga. Yang tak bekerja hari ni, kan mungkin ada hari lain dia bekerja, hari ni dia tak kerja, dia cuti. Alhamdulillah juga kan. Selamat berehat kan. Mungkin ada yang pada kita kata waktu-waktu macam ni kan, dia ada waktu untuk rehat sambil-sambil scroll media sosial juga tu kan. Okay, dan apa yang Medjun nak kongsikan juga kepada anda, yang media sosial hari ni sebenarnya memang dah pun jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Bangun pagi je buka telefon, sebelum tidur pun sempat lagi scroll sekejap lah, tak salah pun sebenarnya. Asalkan kita tahu cara menggunakan dengan betul. Sebelum kita tekan butang share ke kan, pastikan dulu berita itu betul. Jangan kerana kita ni terlalu cepat nak jadi orang pertama yang berkongsi, akhirnya kita pula yang menyebarkan perkara yang tak benar kan. Jadi gunakan media sosial untuk menyebarkan perkara yang bermanfaat, berkongsi ilmu, memberi kata-kata semangat, atau sekadar menceriakan hari seseorang dengan perkara yang positif. Ingatlah, satu komen yang baik ni dia mampu menggembirakan hati orang lain tau. Tapi satu komen yang kasar juga boleh melukakan hati seseorang. Jadi kita elakkan ya. Yang paling penting, jangan sampai kita ni terlalu leka dengan dunia maya ni, sehingga kita lupa menghargai orang yang berada di depan mata. Untuk anda yang sedang berehat, yang tak bekerja hari ni, luangkan masa juga bersama dengan keluarga, berbual-bual dengan rakan-rakan dan nikmati kehidupan kita yang sebenar lah. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Fikir sebelum kita type, semak sebelum kongsi, dan hormati orang lain juga sebelum kita mengulas apa-apa, okay? Mudah-mudahan setiap perkongsian kita tu menjadi manfaat dan bukan memudaratkan orang lain lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebenarnya kan media sosial ni kita gunakan untuk kita kata menyebarkan kebaikan, untuk memudahkan urusan kan. Jadi apa-apa yang kita dah kata sahih tu, yang kita dapatkan daripada sumber yang sahih, kita bolehlah kongsi kepada orang lain juga. Jadi itulah, gunakan media sosial sebaiknya kan. Nasihat mesra daripada Mek Ju kat sini, menerusi siaran Terengganu FM. 10.46 minit pagi. Ini dia lagu Kembali Senyum untuk anda, nyanyian Izwan Pilus.

0: Radio 96.2.
1: Ramai di antara kita ni yang memilih perkhidmatan lift berbanding penggunaan tangga. Tapi tak apalah, mana-mana pun kita nak sampai juga ke tingkat destinasi kita. Kalau kita dah gunakan lift itu, pastikan juga kita beretika dan berhemahlah. Dan kalau kita nak masuk dalam lift tu, biarlah orang yang dari dalam lift tu keluar dahulu, barulah kita masuk. Ini tidak terus berpusu-pusu masuk, kan tak sopan macam tu. Jadi, apa salahnya kalau kita berhemah? Kita tunggu orang lain keluar dulu, baru kita masuk dalam lift.
2: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

Ya, Terengganu FM, Mesra Ceria kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 10.55 minit pagi dah pun kita ni kan. Kita harapkan semuanya beres-beres belaka lah deh. Mungkin ada yang pada waktu ini kita kata masih lagi mencari-cari sarapan pagi. Baru nak sarapan ke? Tapi apapun, semoga anda jumpalah. Apa yang anda rasa macam nak makan sangat hari ni tu, insyaAllah jumpalah ya. Apapun, terima kasih untuk anda yang juga setia bersama kami menerusi dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, bukan kalau dah muat turun aplikasi RTM Klik tu, dia bukan saja boleh dengar radio tau, boleh tengok TV juga. Ada banyak saluran televisyen juga dekat situ yang anda boleh tengok kan. Ada TV OK yang boleh tengok kat situ kan. Okey, yang penting kena ada data internet kan. Okey, dan untuk waktu ini Mak Ju nak kongsikan, ini berkenaan dengan bola. Kan, Piala Dunia 2026, yang mana ini Paraguay tekad cipta kejutan ke atas Jerman. Apa ceritanya ni? Okey, ini ketua jurulatih Paraguay ni, Gustavo Alfaro ni, dia mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman. Ini bagi memastikan tempat kepusingan 16 terbaik di Piala Dunia 2026 dalam pertembungan awal pagi Selasa. Dan menurut Alfaro juga, perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan satu cabaran yang besar. Tapi beliau yakinlah Paraguay ini mampu memberikan tentangan yang sengit, dan Jerman ini merupakan antara pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia. Tetapi kami akan memberikan segala-galanya di atas padang. Ini antara cabaran yang besar dan menariklah. Okey, dan Paraguay sebenarnya mara kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan di tempat ketiga terbaik. Ini selepas kekalahan 4-1 kepada tuan rumah bersama Amerika Syarikat ini pada aksi pembukaan sebelum seri tanpa jaringan dengan Australia. Dan Alfaro yang mengambil alih pasukan selepas kempen mengecewakan pada Copa America 2024 yang memujilah semangat juang pemainnya yang berjaya mengharungi pelbagai cabaran untuk layak ke pusingan kalah mati. Dan katanya lagi, peluang untuk beraksi di pentas Piala Dunia ni merupakan satu pengalaman yang berharga lah, yang mampu mengubah masa depan setiap pemain. Dan sekiranya menewaskan Jerman, Paraguay akan mara ke pusingan 16 terbaik dan dijangka berdepan Perancis jika Les Blues mengatasi Sweden. Itulah menarik sebenarnya kan. Ada yang menaruh harapan yang agak besar kan. Itulah Piala Dunia, untuk Piala Dunia 2026 ni. Apapun, kita harapkan semuanya tenang-tenang saja baik-baik sajalah. Itu yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Kita dah pun 10.58 minit pagi. Jam yang kedua, Anggun Inspirasi, macam biasa kita ada teka lagu berganda. Kena nantikan selepas ini.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Inspirasimu, balik semula bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Baiklah, belakang kedak tu. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, okay? Terus menerus bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Kita dah pun 11.10 minit pagi dan macam yang Mek Ju kabar dah tadi tu, untuk jam yang kedua ni kita ada
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, dah bersedia ke belum tu? Kuatkan volume radio anda ataupun telefon pintar anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik lah . Okey, Mek Ju nak mainkan ini keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Dengar baik-baik, lepas tu anda kena tekalah siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya, okey? Dua lagu dan seorang penyanyi. Kena hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 010-344-6632. Ini keratan untuk teka lagu berganda hari ini. Teka lagu.

0: Teka lagu berganda.
1: Itu dia. Apa macam? Boleh teka ke tidak? Minta clue? Tak ada clue. Okey, untuk anda yang nak teka untuk lagu keratan teka lagu berganda hari ini, boleh hantarkan jawapan. Kalau dah dapat jawapannya, bolehlah hantarkan. Apa dia? Tak sempat dengar? Sekali lagi. Disebabkan hari ini hari Senin, Meju terlalu baik hari ini. Meju mainkan lagi sekali untuk keratan teka lagu berganda. Dengar baik-baik tau. Teka.

0: Anda.
1: Itu sahaja. Sudah dua kali sahaja Mek Jom mainkan untuk anda. Kalau anda hebat, anda mesti boleh teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya yang dah dipotong-potong, dikerat-kerat kan. Okay. Itu antara keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Kalau anda dah ada jawapannya, hantarkan sekaranglah menerusi WhatsApp kami 0103446632. Jawapan yang terpantas dengan jawapan yang betul dan tepat, Mek Jom akan belanja lagu-lagu, antara lagu yang ada dalam tu selepas ini. Okay, hantarkan dulu jawapan anda. Lepas ni Mek Jom bacakan.
2: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
3: Hai, saya Rita Reni.
4: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
5: Saya Aaron Aziz.
6: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
7: Tengah memandu ke?
8: Saya Roshamno lah.
9: Hai, saya Aizad.
10: Saya Black Hanifah.
11: Saya Nurul.
12: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
13: Terengganu FM, mesra ceria.
14: Mesra ceria.
15: Mesra ceria.
16: Terengganu FM.
17: Terima kasih.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Teka lagu berganda.
3: Ya, kita kembali untuk teka lagu berganda ni 11.18 minit pagi dah pun kita ni. Dah ada beberapa jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah kan. Oh, hebat sebenarnya eh. Yang cuba untuk meneka bagi keratan teka lagu berganda. Yang tak sempat dengarkan tadi tu ni, Mek Ju nak mainkan lagi sekali ni. Kot-kot lah anda ni kali ketiga Mek Ju mainkan ni, anda boleh bagi jawapan yang betul kan. Ini dengarkan baik-baik ni untuk teka lagu berganda.
2: Teka

0: Lagu berganda.
1: Ya, itulah keratannya untuk teka lagu berganda hari ini. Dan jawapan boleh dihantarkan menerusi nombor WhatsApp kami 0103446632. Dan sebenarnya dah pun ada beberapa lah jawapan yang dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita pagi ni. Mek Jo nak bacakan dulu kesemuanya sebelum Mek Jo bagi jawapan yang betul untuk anda pada pagi ini. Kita ada jawapan yang dihantarkan ini daripada siapa ni? 0920 ni. Hafiz. Hafiz dari Parker. Dia jawab lagu yang pertama, tajuk dia Bad. Lagu yang kedua, Black or White. Nyanyian Michael Jackson. Betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Okay. Kita ada juga jawapan daripada siapa ni? 0470. Tak ada pula diberikan nama dia ni. Toke Akok. Okay, nama penyanyi Michael Jackson dia kata. Lagu yang pertama, I'm Bad. Lagu yang kedua, They Didn't Care About Us. Okay. Lagu seterusnya. Jawapan daripada Kaabah. Kaabah Dungun. Kaabah jawab nama penyanyi Michael Jackson. Tajuk dia Bad dan juga Black or White. Lagi kita baca jawapan daripada ni. Ada ni Kimi Batu Rakit pun ada. Beri jawapan juga. Lagu yang pertama Bad. Lagu yang kedua Black or White. Nyanyian Michael Jackson. Seterusnya jawapan daripada Mekna. Mekna dari Bukit Timang. Mekna pun teka lagu juga hari ni. Teka ni dia kata. Lagu Michael Jackson. Lagu Bad dan lagu Black or White. Satu lagi kita tengok ni jawapan daripada siapa ni? Azhar dari Setiu. Dia jawab lagunya Bad dan juga Thriller. Nyanyian Michael Jackson juga. Macam mana, betul ke tidak ni? Kita ada juga ini daripada ini Hakim. Hakim pun dari Setiu juga ni. Dia jawab lagu Bad dan juga Black or White Michael Jackson. Ramai yang betul sebenarnya. Yang menjawab dengan betul lagu persembahan Michael Jackson. Betul dah tu. Tapi tajuk lagunya apa eh? Lagunya yang bertajuk tajuk dia Bad dan lagu yang kedua Black and White. Tahniahlah. Kita ucapkan kepada semua yang menjawab. Tapi yang paling pantas pagi ini sebenarnya kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Hakim dari Setiu. Ramai yang menjawab dengan betul. Tapi yang paling pantas hantarkan jawapan Hakim lah. Tahniah lah. Dan juga terima kasih untuk semua yang kita kata menghantarkan jawapan untuk teka lagu berganda pagi ni. Jawapan anda betul. Ada yang betul, ada yang kurang tepat, kurang betul kan. Tapi Alhamdulillah lah, yang menjawab penyanyinya Michael Jackson tu betul. Okay. Jadi ini dia lagu persembahan Michael Jackson untuk anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Ini dia Black or White.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Rakan-rakan kita di Setiu boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Kita harapkan semuanya baik sajalah eh. Ha, daripada Bukit Papil ni, tingkap konti kita ni, nampak macam gelap tau. Ha, nak hujan ke? Ada dah kawasan anda yang hujan pada waktu ni. Cik kongsi juga dengan Mek Ju dekat konti ni. Nombor WhatsApp kami 0103446632. Cuaca macam tak berapa menentu sekarang ni kan. Mungkin ada kawasan yang sekarang ni panas kan. Mungkin ada kawasan yang sekarang ni dah pun hujan kan. Jadi boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah. Sebabnya kalau kita tengok mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi negeri Terengganu hari ini, bertarikh 29 Jun 2026 di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat, di malam sebelah malam pun sama juga. Okey, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum dicatatkan hari ini 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum untuk hari ini dicatatkan pada 34 darjah Celsius. Okey, boleh kongsikan jugalah keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni macam mana? Di Besut macam mana? Di Setiu macam mana kan? Di Marang macam mana? Dungun macam mana? Kemaman macam mana? Hulu Terengganu macam mana? Kongsikan dengan Mek Ju jugalah dekat sini. Mungkin ada yang nak kongsikan hujan halu-halu ke. Hujan lebat dah ni Mek Ju. Hantar WhatsApp dekat kita juga. Boleh kita kongsikan jugalah antara kawasan-kawasan yang dah pun mula turun hujan kan. Okey, sekali lagi nombornya 0103446632. Okey, jadi kongsikan keadaan cuaca di tempat anda dan juga mungkin ada yang nak kongsikan apa aktiviti anda pada hari ini pun, boleh kongsikan juga. Okey, 11.38 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

dia Khalifah dengan lagunya Assalamualaikum Ustazah baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi waktu ini. Tadi kan Mek Ju minta beberapa rakan kita lah kan kalau ada nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat anda sebabnya Mek Ju tengok ni dari tingkat Bukit Pak Apel ni kan macam gelap je dah. Mungkin ada yang beberapa kawasan yang dah mula hujan. Ni Abang Z dari Kemamang ni katanya hujan sikit-sikit, panas, mendung semua ada kat sini. Dah macam lagu Farah Wahidah kan. Dia kata dekat Kemamang lah tu. Okey, ni siapa ni? Dari Dungung, rakan kita 7910. Dia kata setakat pukul 10.40 pagi tadi tu, Dungung nampak joong je. Okey, ada juga ni daripada siapa? Pak Wen ke? Pak Wen Kampung Minda. Abang Is ni. Dia kata dia cuaca dekat tempat kerja hamba ni joong. Bukit Besi katanya. Apa pun terimalah seadanya. Ya, betul dah tu. Tak kisahlah lagu mana pun eh. Okey, ada daripada Hafiz Parker ni pun. Hafiz kata dekat Parker ni mendung Mek Ju. Tak lama lagi hujang lah ni. Katanya Hafiz. Kak Ba. Okey, ni ada Kimi. Kimi Batu Rakit kata Gong Badok hujang lebat sekarang Ju. Tadi ni. Okey, dalam pukul berapa ni Kimi atau WhatsApp ni? 11.37 tadilah. Okey, ni ada Z Bukit Payung kata kak seberang takir ni geruk-geruk dah ni. Geruk-geruk. Gong Badok tak ni Kimi kabar hujan lebat dah. Jadi mungkin dia berbeza mengikut kawasan masing-masing. Ada hujan dah, ada hok masih lagi joong, ada hok panas sikit-sikit, ada hok hujan lebat, ada hok geruk-geruk. Katanya siapa tadi tu Z tau. Apa pun tak kisahlah. Jadi jaga diri belakalah kan. Yang mana sedang memandu mungkin dalam keadaan cuaca yang hujan lebat, kena pastikan keadaan kereta kita tu molek lah deh. Wiper kita, aircon kita tau. Buka lampu kalau gelap ya. Apa pun berhati-hati semuanya ya. Selepas ini, seketika pukul 12.30 hari kami bawakan kepada anda Buletin 12.30 hari dan insyaAllah seperti biasa juga untuk jam yang ketiga nanti kita ada seleksi 90-an. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari, Budi Madani terima lebih 18,000 permohonan tambahan kuota diesel bersubsidi 100 liter sebulan. Dan Hakim Danish menamatkan saingan di tempat ketujuh Grand Prix Belanda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Portal rasmi Budi Madani menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata permohonan dibuat oleh pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak setakat 10 malam tadi. Pelaksanaannya bermula semalam pada harga RM2.15 seliter bagi kuota 200 liter. Sebelum kadar itu diselaraskan kepada RM2.10 seliter pada Rabu ini. Agrobank terus memperkukuh literasi kewangan dengan pendedahan pengurusan kewangan berhemah dan penggunaan pembayaran digital di Pulau Perhentian Besut. Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata ia melibatkan lebih 60 usahawan mikro dan komuniti pulau berkenaan. Program itu turut memperkasa pembayaran tanpa tunai menerusi penggunaan kod QR dalam kalangan penjaja tempatan. Selain itu, program itu juga mendapat kerjasama agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK serta kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi meningkatkan kesedaran pengurusan kewangan di Pulau Peranginan itu. Agrobank turut melaksanakan pemantauan selama 3 bulan bermula Julai ini bagi menilai tahap penerimaan serta perubahan amalan kewangan komuniti pulau. Inisiatif itu selaras dengan strategi literasi kewangan kebangsaan 2026 hingga 2030. Pelumba Motor 3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan saingan di tempat ketujuh Grand Prix GP Belanda di Litar Assen semalam. Pelumba kelahiran Kuala Terengganu itu pada awalnya mempamerkan aksi luar biasa di kedudukan tiga terbaik sepanjang 25 pusingan. Bagaimanapun, berbaki 5 pusingan lagi, Hakim Danish dipintas beberapa pelumba lain. Keputusan itu membolehkan pelumba berusia 18 tahun negara itu menghuni tangga ke-6 kedudukan Moto3 dengan keseluruhan 82 mata. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Badani. Assalamualaikum.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik. Supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihan hati. Okey, ada lagi perkara yang harus kita lakukan. Sebab hidup ni sedap dengar, iyalah nak masuk surga Allah Taala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beria. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisap, menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisap diri kita sebelum Allah Ta'ala hisap ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, kita rasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah. Mana yang saya tengok. Kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nak hidup. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu sebenarnya. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ni? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini barangkali kalau mencuri tangkap di polis, kalau saya mencuri gini, ini muhasabah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita. Kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah, akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apakah, hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah, cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala. Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak, kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Wattaqullah. Ulama kata dan tafsir wattaqullah ni, Allah sebut sekali lagi wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan ni wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang bagaimana di kiamat. Orang takwa sajalah yang memikir benda-benda ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Taala Maha bertakwa. Allah Taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar yang dirahmati. Ini sebab itu muhasabah ini sangat perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Taala datang. Contoh sakit saya kata. Contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabahlah. Kerana makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nah, mati tak lama lah, lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah sekarang. Okeylah, sedang mendengar rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain dengan cerita lain. Dan saya rasa sekarang inilah saja untuk kisah, untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ada rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp ni, Kamal dari Bukit Payung. Dia nak dengarkan lagu Arena, Selamat Tinggal Cinta. Okey, dan satu lagi lagu juga permintaan melalui WhatsApp kita tengok tadi, Ibrahim dari Kertih 5, dia nak dengarkan lagu Eli Mazlin, Janji Kekasih. Boleh, okey. Jadi jomlah kita terus layan tiga lagi lagu menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasi Mo Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qaddarahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar kamu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat nak buat sesuatu kepada kita, lam yanfa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu.

pandangan winai. Al-winai mengatakan nombor satu mayat, nombor dua puasa, nombor tiga haji, nombor empat umrah, nombor lima ialah zakat. Itu pandangan al-winai. Kerana dia melihat dak amal hak keluar zakat ni, waktu dia dak popular mana. Puasa serema puasa. Haji yang katakan gabungan. Gabungan daripada amalan body dan amalan harta. Dia kata zakat ni harta saja. Ada pandangan yang berhubung zakat ke dia. Maknanya dia melihat zakat tu sebagai amalan harta je. Ianya duduk di kemudian orang berharta je yang kena zakat tadi. Oleh kerana itu ada khilaf selepas daripada kita kata semayang itu pandangan jumhur lah. Pandangan jumhur semayang abdul sekali. Walaupun pandangan Qadi Hussein mengatakan haji abdul sekali. Itu pandangan Qadi Hussein. Bagi dia dalam haji mayang pun ada. Gaji ada mayang dalam tu. Gaji puasa pun boleh dia ada dalam tu. Oleh kerana itu pandangan Qadi Hussein mengatakan bahawa haji paling abdul sekali. Ada yang membubuh zakat awal kali pitah mayang pun ada. Anda melihat bahawa sebaik amalan yang memberi manfaat ke orang. Ini zakat yang beri manfaat pada orang. Dia berdalil dengan hadis itu. Ada zakat dibubuh depan. Dia melihat kepada hadis Ibnu Umar buniyal Islamu ala khamsin. Maka Nabi mendahulukan solat dulu. Lepas tu barulah zakat. Kemudian barulah puasa dan haji. Itulah kalau biasa disusung rukun Islam, rukun Islam disusung waktu lah mengikut kepada hadis Ibnu Umar. Walaupun riwayat itu ada yang menyebut haji dulu baru puasa pun ada. Ada yang mendahulukan mayang zakat, lepas tu haji, kemudian puasa. Ada riwayat gitu, ada. Itu memang dia dalam Quran 27 tepat, 28 tepat. Dalam Quran menghubungkan semayang dengan zakat. Ini fardu yang lama semayang. Zakat pun fardu yang lama. Nabi Isa pun menyebut wa'awsani bisalati wa zakat. Dan Allah telah mewasiat, memesan dengan semayang dan zakat. Kerana itu dia fardu yang lama. Dari segi kewajipan solat dan zakat, walaupun cara buat itu tak sama. Kita mayang lima, mayang wapa itu kita tak sama. Zakat pun buat kita wah kema wah hanggu boleh ada barang lain. Oleh kerana itu dari segi pelaksanaan terperinci mungkin beza, tapi barang ada. Barang ada dalam umat yang dulu pun ada juga. Jadi kita buzakah, kita hukum akam az-zakah. Jadi az-zakah dengan tiga makna. Pertama maknanya subuh. Makna subuh. Bila dia menyebut tentang kesuburan, dia guna perkataan az-zakah. Dan juga makna berkat. Makna berkat zakat juga makna berkat. Dan juga bermakna suci. Suci. Kemudian ada makna lain setengah mengatakan makna pujian. Fala tuzakku anfusaku. Jangan memuji dirimu sendiri. Maksud abaku akak sendiri. Itu ada yang namakan zakat juga maksud pujian dia. Jadi yang kita maksudkan dalam perbincangan kita hari ini ialah harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Adalah syarat-syarat. Satu kadar harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Jadi harta ni ada 8 jenis. Semua kali ada 8. Ini harta. Asnah menerima pun 8. Dari segi pembahagian waktu ada beza. Ada hak 1/10. Ada hak 1/20. Ada 1/40. Ada yang 1/5. Ada yang segatang. Itu zakat fitrah. Waktu dia ada kiraan dia berbeza lah. Ada 1/10, 1/20 waktu tanaman.

0: Eh, ha, dia kalau lah melibatkan pada mah perak ni, hak ni 1.40. Eh, kalau lah menatang, hak tu dia ada kiraan dia menatang tu. Eh, kambing 40 kena. Eh, lembu 30. Eh, kalau lah unta 5 ekor. Eh, hak tu dia ada lah kadar dia berbeza pada menatang. Eh, tu dia ada kadar-kadar dia. Jadi kata pengarang kita, i'lam, hendaklah kamu ketahui. Hendaklah kamu tahu, ada amalan agama kita, ada amalan body, ada amalan harta. Ada amalan campur body dengan harta. Ada amalan body ada dua. Amalan body ada dua, iaitu kena tunjukkan perbuatan namun dia semayang. Nombor dua, hak dak ayah tunjuk perbuatan. Nyak gitu, bang garik makan. Tu, ayah dak ayah buat benda hak tu. Dak ayah buat benda, dok pergi mesej tebu apa dak ayah hak tu. Dia pakar, oleh dak pergi mesej tebu. Kerana dia amalan suruh kita nyak gitu ya. Jaga tu, amalan body ada dua, amalan action dengan tak ada action. Kemudian amalan harta. Itu amalan zakat. Kemudian amalan capu. Itu harta dengan body nak dua-dua. Zakat bukan. Dia adalah haji. Haji nak harta, nak body. Itu nak kena ada kelengkapan untuk pergi. Dan boleh berjalan. Boleh duduk atas kenderaan. Tak jatuh. Naik kenderaan tak jatuh. Ini body lah. Ini body nak kena kuat. Harta pun nak kena kuat. Itu campuran harta dan body. Panggil amalan haji. Jadi, i'lam anna Allah Ta'ala kama aujaba salata. Taklah, mu tahu molek. Tuju pada pembaca ni. I'lam, tahu dengan yakin. Tak ragu-ragu. Allah Ta'ala sebagaimana telah mewajibkan semayang. Aujabaz zakat, dia turut mewajibkan zakat. Jadi mayang dan zakat tak boleh dipisau. Kemudian lagi seterusnya lagi. Aujabaz zakat fi amwal, mewajibkan zakat pada harta. Ada harta, zakat ada dua. Ada zakat harta, ada zakat body. Zakat badan. Zakat badan, zakat teruh lah. Tu asal ada body sudah, tak kira dah harta ada ke tau. Baby baru buat no. Harta tak ada. Tapi dah body ada. Jadi kena buat keluar. Ada kata dipanggil zakat body. Zakat teruh ni zakat body dipanggil. Walau tak ada harta pun. Baby baru buat no. Ayuh dia buat tubik lah. Ada body ada tau. Kalau lah beranak belum raya, beranak belum garik, malam raya. Jadi dia duduk bulan Ramadan, bulan Syawal. Tu dia ada syarat dia. Baby, orang masuk Islam. Kemudian lagi hok miskin. Kemudian hok nikah, hok beli hamba. Tu semua tu. Lima tu kejadian berlaku sebelum garik. Belum garik tu, nakak body tau. Belum garik. Mana belum garik, ia kaya. Pas garik pun, ia kaya. Kena lah. Dia kalau belum garik, miskin. Malah raya, baru orang ipung pitih bui. Tak kena. Ia tak kaya. Petang Ramadan tu tak kaya. Malah raya baru. Pakai orang bui ke dia, baru kaya. Tak kena lah dia. Ia kaya pas garik. Ia masuk Islam. Pas garik orang masuk Islam. Sama kau. Tak kena juga. Orang beli dia pasal. Pas pada garik. Pada garik orang beli dia. Tak kena lah. Itu nikah. Pas garik. Tak kena ke bini dia tau. Tak kena lah. Ke bini dia dah nikah pas garik. Akak nikah pas garik. Makan puluk belum garik. Ada dia. Ya. Malah raya kena. Ada. Kata bahawa wakakah puluh awal tau, sehari belum tu buka puasa, sehari belum tu wakakah puluh. Nikahnya malam esok, malam raya. Aduh, untung pula ya. Anaknya orang kata gitu je. Mana bini dia, dia dah ayah bayar. Dah dah nikah lagi. Masa tu. Sama baby. Anak dia pakai lagi. Baby tak kena. Ha, orang miskin lekai tak kena. Miskin tidak cukup. Diperlukan miskin. Ha, bayi negak sebab ia ada tanggungan dia. Nepkoh dia tu. Ia kaya dengan nepkoh. Ya kaya baby, tapi kaya dengan nepkoh. Kaya dengan tanggungan orang ada pera dia. Miskin pun dia nak pera dia. Dia tak ada tak. Ini beza miskin dengan baby. Kalau dia miskin nak uri dengan benda apa? Nak uri dengan benda apa? Ya, ya miskin nama miskin. Apa kita nak suruh payah? Ya, dia tak cukup nak akan. Ada zahirnya bahawa setakat nampak zahir dia tunjuk begitu, begitu lah. Tidak wajib sumpah, tidak wajib saksi. Dia kata dia miskin, kita tengok gaya dia, dia apa padan tu. Tidak perlu bawa orang kampung dua orang nak dengar testimoni. Tak ada. Tak payah. Tak mekat. Ayah kata tu, ha? Tengok zahir dia,
1: gitu. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil. Maksudnya, biar kalah pada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah. Contoh ayat, dia lebih rela kalah kepada pasukan yang lebih kuat daripada pasukan yang lemah kerana kalah kepada yang tidak setaraf. Seperti kata bijak pandai, biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil.
0: Satu hari, satu peribahasa.

ada tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, ada tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TIU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi

0: untuk Wang Ilang Atuk.
1: Ilang Atuk.
0: Oh, main lagu ni Wang. Bahaya kat main lagu ni Wang.
1: Apa?
0: Tiba dia main lagu ni kalau makan durian ni pasulah Wang. Ya alik.
1: So atas keadaan kat cik.
0: Atas keadaan.
1: Minum air dalam paksa tu kat cik.
0: Atas keadaan. Dia atas durian kau ah. Kalau durian banyak habis, kalau durian tak ada ada ah. Ha. Atas durian juga.
1: Minum air dalam paksa tu yang baru dia boleh menyejukkan badan.
0: kalau dah sejuk juga minum air dalam beldi. Ha, payah kan. Ya dah.
1: Yeah.
0: Okey, terima kasih semua. Terima kasih Mazuki Mama. Thank you for the rose. Semangat okay. Anggo di TikTok kita. Okey, insan yang paling atau banyak memberi kesan dalam hidup demo adik kakak. Terima kasih. Terima kasih semua.
1: Okey, okay? Kita ada Mokku Getang ni. Katanya okay. Kak Cik Awang katanya kesan positif. Oh, kesan positif. Kesan positif yang ditinggalkan oleh Ayo. Banyak memberi manfaat kepada Mokku lah.
0: Okay.
1: Kata-kata hikmatnya, Mokku tak akan lupa siapa bila-bila. Kata hikmat tu benda.
0: Ada kata-kata hikmat ni.
1: Yes. Apa benda ni?
0: Hanya Mokku dan Ayu saja yang tahulah ya. Okey, kita ada Lia di Kemaman. Assalamualaikum Awang Kak Cik, cuaca Johong ni Johong panas, Johong gitulah panas je hari ni. Ni on the way nak balik kampung ni 3:20. Dalam perjalanan kok. Balik kampung mana tu Lia? Lama Aidan tau. Aidan dah jumpa nenek dan sepupu-sepupu gegel dia. Untuk orang-orang yang sayangkan saya, terima kasih. Sentiasa ada semasa susah dan senang. Okey, baik. Okay. Terima kasih Lia.
1: Kita ada panggilan.
0: Baik.
1: Okey, panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Hari ni ambil rajuk hari ni.
1: Alah khabar lah. Dia pun mula. Gitu.
0: Bangun mesti tidur sengah.
1: Oh, tidur.
0: Abang Cik. Itulah siapa dia suruh tidur petang-petang hari ni.
1: Ngigak
0: tu. Mama tu ke mama cari wadu yang selok?
2: Dia paham yang macam dia tu.
0: Oi, tidur sebelum Zohor tu okey. Kejap.
2: Terlepas.
0: Abang Haji, insan ataupun orang yang paling memberi kesan dalam hidup Abang Haji. Yang banyak memberi kesan ni. Yang banyak memberi kesan.
2: Mak ayah kita lah paling kesan kita.
0: Okey, kesan yang macam mana tu? Apa yang Abang Haji boleh belajar? Impak dia, kesan pengaruh yang macam mana tu?
2: Ingat, kita 5 orang adik-beradik.
0: Okey.
2: Ayah kita, mak kita buat kerja, suku sembah, nak keperakan, no.
0: Walaupun masa tu Abang Haji kecil, tapi Abang Haji boleh tengok sini dengan mata hidung, mata lendir dah.
2: Allah sulung.
0: Oh, sulung.
2: Adik-beradik ramai.
0: Okey.
2: 5 orang. Semua sekolah dah habis.
0: Okey.
2: Dah habis, dah 5 dah. Ayuh mak Allah Allah susuk. Ya, terima kasih lah dia.
0: Berkorban untuk adik-adik. Berkorban
1: Suku sembang ni panggil
0: Suku sembang.
2: Suku sembang.
1: Suku sembang
0: Awang cuba sebut sekali orang.
1: Suku sembang.
0: Tiga suku lah.
1: Suku sembang. Tiga suku sembang.
0: Tiga suku awang. Salah. Baca je.
2: Kalau dekat je.
0: Okay.
2: Bukan harga dia. Kalau aku bayar dengan rumah saya dekat je. Dia bambang apa saja. Dia kira-kira. Tak apalah. Berarti sekolah tu. Tak apalah.
0: Okay. Yeah.

0: Jadi
1: apa pun benda kalau kerja di kasih kalau kalau
2: tapi tak ada rasa macam kecil hati dengan mak ayah tak ada kan?
1: Ada.
2: Ya. Tapi itulah kata-kata Abang Haji belajar tentang erti pengorbanan, dan sekarang ni Abang Haji berkorban dan benda tu diterapkan kepada anak-anak, betul eh?
1: Anak pula cucu pula.
2: Gitulah, comel. Jangan tidur Abang Haji, jangan tidur, tunggu asur dulu, tunggu asur dulu deh.
1: Benda apa?
2: Benda apa tu?
1: Abang jumpa waris hari ni.
2: Abang jumpa waris kat mana?
1: Kat Allah ni.
2: Dia bau-bau bacang ataupun bau-bau durian lah lebih kurang.
1: Benda itu kau.
2: Oh, ya ke?
3: Benda maksudnya benda apa?
2: Awang dengan Kak Aruh lah tadi.
3: Rojok
2: nama stay tadi. Waris bau-bau durian lah, bukan bau-bau bacang.
3: Ya, yeah,
1: ada bau-bau macang kau.
2: Bau-bau masang. Oh, okey. Sembur sikit. Okey, baik.
3: Bawa masak apa yang mau tengi. Okey. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum. Abang Haji ni.
3: Takut terbelik-belik.
2: Terima kasih.
3: Tapi nak tanya sayang-sayang kita, yang duduk luar pada Terengganu ni, yang mengikuti ASEAN Klik ni, macam mana okey dah?
2: Sebab
3: kalau kita sekarang ni masih dalam pendapatan
2: sampai 5.5 kalau ikut kawan.
3: Kita ni
2: sampai 5.5.
3: Nak tanya ikut sayang-sayang kita yang dengar ke ASEAN Klik ni.
2: Okey dah ke?
3: Tolong
2: bagi respon maklum balang boleh.
3: Ya. Sebab okay, sekarang ni kita pendapatan masih lagi dalam penyelenggara Angrau. Ciao.
2: Ya, betul. Baik. Kak Mona kata tak boleh buka, wang.
3: Kenapa?
2: Arti and Click. Betul lah. Masih lagi dalam penyelenggaraan.
3: Sampai 5.5 dah.
2: Okey, baik. Ni nama benda Puan Fatimah kata, Assalamualaikum, Awang Kak Cik. Dari Kemasik, Kemamang, Johong sini nak makan serawa pulut durian, marilah.
3: Tapi pendapat ni sayang kita ni, mana dah? Tadi ada yang bagi info tadi ni.
2: Muhammad Yu, dia kata
3: Kenapa cuaca di Hulu Besuk?
2: Hujan lebat. Sini tadi kita di Kuala tadi ada genyang-genyang je lah.
3: Tapi kalau di Hulu Besuk boleh ikuti kenapa siaran kita 88.9 deh.
2: Okey, baik.
3: Panggillah segi ya. Okey, panggil segi. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum, Kak Cik.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Asing.
4: Ya, Pak Asing ni.
2: Okey, baik.
3: Pak Asing pula kan ni, Pak Asing?
4: Kalau dengar tu sedih juga. Jadi pasir ni beza sikit pada
2: tak apa.
4: Pasir dengar pasir ni hasil ibu dah. Ibu ayah.
2: Dia bukan ibu ayah. Insan ataupun orang yang memberi kesan dalam hidup kita. Kadang-kadang kawan, kadang-kadang sepupu kita, kadang-kadang sahabat baik kita. Setiap orang tidak sama. Kalau Pak Asing
4: Kesan
2: yang baik lah.
4: Kalau kawan ni Pak Asin dah percaya sangatlah baik ibu lah.
2: Okey, jadi yang memberi kesan dalam hidup Pak Asin adalah ibu eh?
4: Ibu. Jadi Pak Asin masa dia lahirkan Pak Asin tadi ibu sejati ibu.
2: Tak ada benda?
4: Ibu sejati Pak Asin meninggal masa dia lahirkan Pak Asin.
3: Ibu kandung lah.
2: Okey, baik.
4: Ibu kandung. Jadi nak cerita sedih kan?
2: Janganlah nangis Pak Asin.
4: Jadi nak luahkan Pak Asin tu maknanya. Sedih lah. Sebab banyak macam buah. Jadi Pak Asin ada ibu rati yang kata orang tadi nak luahkan Pak Asin. So maknanya sedih lah. Sebab banyak macam buah. Jadi Pak Asin ada ibu rati yang kata orang

0: dari Kemaman. Kita bersilang dengan lagu Gurindam Jiwa.
1: Okey, kita silakan Kak Lina Johor ni. Okey.
0: Silakan Kak Lina.
2: Ha. Tuai padi antara masa.
0: Ewah.
2: Esok jangan layu-layu.
1: Nanti kita buat dekat sawah nanti, Kak Cik.
0: Sejak suara.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa ni tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa nak mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, kita sambung lagi pegang copong kita hari ni.
0: Okey, kita nak dengar
3: artis-artis kita hari ni.
0: Ika.
3: Ika eh.
0: Ika Rosa ya. Kak lagu dia ka?
3: Ika. Mana Ika? Ika macam ke atau macam video ni
0: kok? Video. Okey, kita dengar.
3: Okey, kita dengarkan. Nyanyi lagu apa ni? Matahari Ku.
0: Agnes Monica. Macam dekat karaoke ni.

0: Abi ke?
1: Abi dah.
0: Lah, baru kita nak off ke. Wahana abis ngecuk kita ke. Terbaik ke. Terima kasih ke.
1: Tundang ni, dia gitu.
0: Okey, baik. Okay. Terima kasih, terima kasih.
1: Lagi,
0: ada panggilan, Wan?
1: Panggilan.
0: Hello.
1: Oh, ramai panggilan kita. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum, Abang.
1: Senang, ya.
0: Waalaikumsalam, Mekna.
2: Ya.
0: Mekna Bukit Timah,
1: Ratu. Mekna ni jangan main-main. Ratu apa ni panggil? Godak tau.
0: Godak tu ke, weh. Alah kaya.
1: Kak Cik boleh lah masuk korang.
0: Okey, Mekna nak nyanyi lagu mana hari ni, Mekna?
2: Selasihku Sayang.
0: Lagu lama ni.
1: Selasihku Sayang.
0: Okey, silakan Mekna di Bukit Timah.
1: Okey.

0: juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
0: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: Johor yang tu WhatsApp ni kita bacalah ni. Mm-hmm. Kita ada Mak Angah anggun kita ni. Memang orang Mak Angah ni memang begitu anggun sekali.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Mak Angah anggun dari Bukit Batok, Little Building, Singapore.
1: Kita pun ada juga
0: Singapore.
1: Sini anggun inspirasimu sebab pagi sampai pukul 2 petang.
0: Ya. Yeah. Datuk anggun kita Dijah.
1: Dijah lah kalau anggung. Saya
0: memegang.
1: Saya
0: memegang anggung.
1: Okey, okay, baik.
0: Okey, kata Kak Cik, awang. Sihat walafiat katanya. Mm-hmm. Sukses semua. Moga-moga dipanjang. Sukses.
1: Okey.
0: Betul, sukses. Sukses. Kumpulan sukses ada Kak Cik? Kumpulan sukses. Ada tak?
1: Basuh luka dengan air mata.
0: Ha?
1: Kau basuh luka dengan
0: air mata dia. Basuh luka dengan air mata. Kita basuh lah berdiri kat je. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, berkat, bahagia dalam lindungan Allah SWT selalu keluarga. Amin. Begitu juga dengan Mak Ngah Hanggung kita ya. Katanya orang yang penting dalam hidup kita, waktu tadi kita cakap pasal kesan tadi lah Kak Cik.
1: Orang yang banyak meninggal, memberi kesan dalam hidup kita lah. Siapa dia?
0: Yelah pasti ayah dan ibu katanya. Yang tapi yang terpenting dalam hidup Mak Ngah, Mak Ngah lah ya, ada arwah bonda tercinta Hajah Jinah Ahmad namanya. Saat yang genting masa Mak Ngah minta pertolongan, bonda sanggup memberi wang $1,000 untuk
1: sembunyi-sembunyi daripada ayah.
0: Sembunyi-sembunyi daripada ayah ya.
1: Sampai akhir hayat ayah tak tahu dan duit tu bonda halalkan. Yalah, mak ni gitulah, dia tak mahu anak-anak susah, dia takut ayah marah ya. Senyap-senyap gitulah. Biarlah ayah marah dia.
0: Banyak kan cik dia?
1: Banyak
0: tu $1,000 tu.
1: Mak dengan ayah ni tak mahu tengok anak susah mak dia lah, dia susah ke mana wang.
0: Okey, kita ada lagi ni Kaabah.
1: Kaabah. Ya. Mana Kaabah?
0: Kaabah bawah tu.
1: Kaabah bawah. Kak Cik baca ke Kaabah? Cak Kaabah, where are you? Mana Kaabah bang?
0: Ada Kaabah.
1: Tuduh Kaabah mana tau?
0: Ada tanda light tu.
1: Kaabah ni tau? Kaabah. Okey, Kaabah dia kawan benda sekejap. Dia kata, Al-Kisah buat kesan ni. Kaabah, Toki Kaabah lah. Sebab Toki Kaabah selalu beri nasihat bila cucu ngajuk yang mari sokmo lah. Jadi, dia banyak beri nasihat, pesan-pesanan yang baik-baik. Jadi Kaabah kan sentiasa ingat lah. Kata orang tu, ngajuk yang mari sokmo lah. Jadi, dia banyak beri nasihat, pesan-pesanan yang baik-baik. Jadi Kaabah kan sentiasa ingat lah. Kata orang

0: yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan sebutan di mulut dua kalimah syahadah waktu memang kita baca dalam sembahyang dan bacaan tasyahud. Kita yang besarnya kita nak mahirkan qaidul iman yang 50 yang merangkumi keenam-enam rukun iman yang terkandung akidah ni dalam pengertian dua kalimah syahadah. Belajar ilmu tauhid molek. Dalam Terengganu FM ni ada bahagian tauhidnya selat ad-dinul khalis bagi jumaat 10 suku bagi jumaat tu. Dalam Terengganu FM pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50 yang terkandung bahawa pengertian dua kalimah syahadah. Nagi Mekon juga mahirkan betul-betul ilmu dan teori sembahyang tiang agama. Balik. Baru kita bicara bab mahirkan ilmu dan teori dan praktika haji dan umrah pula. Yang mana kita orang Malaysia ni ilmu dan praktika haji dan umrah memang terbaik. Tapi jangan lupa mahirkan ilmu dan teori sembahyang waktu tiang agama dan mahirkan kemahkan hak aqidul iman yang 50 yang terekam dan dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan kita layak menjadi duyufur rahman.
1: Duyufur rahman.
0: Tetamu bagi Tuhan yang bernama Rahman yang Maha Pemurah. Nah jadi duyufur rahman ni syarat dia ni. Duyufur rahman ni syarat dia kita ni betul-betul hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi hamba yang diredai oleh Allah taala ni radhiyallahu anhum dan telah redha oleh daripada mereka itu. Siapa mereka itu yang Allah redha? Allazina amanu wa amilussolihat. Mereka-mereka yang beriman. Mana imannya? Akidah yang terkandung dua kalimah syahadah dan mereka-mereka yang beramal soleh. Amal solehnya mana? Sembahyang comel, puasa comel, haji umrah pun comel, hati pun comel, tasawuf. Barulah dipanggil hamba yang Allah redha, yeah, yang betul-betul menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ketika datang ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sebab kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, labbaik Allahumma labbaik tu. Hambamu datang panggilanmu ya Allah. Ulang tu 3 kali benar. Menyahut panggilan Allah, hamba yang selayaknya menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sidang pendengar, masing-masing nak pergi Mekah ni bukan tiba-tiba. Sebab dekat-dekat nak sampai panggilan, pihak tabuh haji sudah memberi peringatan dah supaya buat persediaan awal-awal. Sebab insyaAllah dalam masa yang terdekat, tahun ni ke tahun depan ke, tuan-puan akan dapat panggilan haji. Sebab tu kadang-kadang orang pergi Mekah ni, dia kursus haji, dia kata 2-3 tahun dah dia ikut kursus haji.
1: 2-3 tahun dah.
0: Sebab dia dapat dah panggilan supaya buat persiapan. Mana orang Malaysia kita ni. Tapi jangan buat persiapan pekoh haji umrah sahaja. Macam sebut tadi, persiapan aqidul iman, simpulan sepuluh iman, terangkan kepada syahadah. Dan persiapan ilmu bak sembahyang, ilmu dan teori, sebab ianya ada tiang agama. Kena belajar bak taharah molek. Ya kamah betul-betul dalam bak sembahyang ni. Sebab sekarang ni adat kata kok pergi Mekah tu sekali seorang je lah. Bukan macam dulu Haim. Bila pergi Mekah, dia balik, dia boleh daftar pulak.
1: Kena daftar pulak
0: Ha, boleh pulak pergi. Ini cerita-cerita lama, dulu. Sekarang ni dah ada dah. Bila pergi Mekah, dia balik, dia boleh daftar pulak.
1: Kena daftar pulak
0: Boleh pulak pergi. Ini cerita-cerita lama, cerita dulu. Sekarang ni dah ada dah.

0: pasti. Cuma apa yang saya tahu, anggota dia tu memang, memang gitu. Dia tak dengar apa.
1: Memang daripada, daripada lahir. Saya tak pernah jumpa Im. Tapi orang cerita pada saya, dia kata ada, dia kata orang kampung dia, dia kata buta pekok dia lahir, tapi umur dia tak panjang. Dia meninggal dalam umur 20-an. Tapi umur 20-an balik tak lagi? Kalau kira balik, balik dah. Akal dia molek. Tapi tak boleh buat apa lah.
0: Tak boleh buat apa.
1: Tak boleh nak tunjuk, tak nak, kerana mata buta. Tak boleh nak ajar kerana telinga pekok. Maka tak ada apa lah dia. Maka dia sebagai ahli syurga. Ahli syurga lah dia. Hak tu, hak Im kata tu, Im tengok sendiri lah dia tu.
0: Ah, tengok sendiri.
1: Ini saya dengar cerita saja.
0: Dia meninggal 40-an tak? Anak beranak.
1: Anak beranak. Lepas tu, dia mana siang malang dia tu?
0: Siang malang dia tu, bantuan keluarga lah.
1: Maknanya, suap makan gitu lah.
0: Suap makan, tarik tengok pergi mana-mana.
1: Lepas tu, dia
0: dari segi pertuturan pun dia dah
1: tak ada pertuturan, sebab dia tak
0: dengar nak kata benda. Dia macam bisu lah, suara ada.
1: Yelah, dia boleh bercakap ni daripada pendengaran. Sebab kita ni yang biasanya pekok dan bisu. Itu biasa gitu.
0: Ni buta dan bisu.
1: Ni buta dan pekok.
0: Buta dan pekok.
1: Buta dan pekok. Kalau pekok dan bisu, apabila dia pekok, maka dia bisu lah. Sebab dia nak cakap macam mana, sebab dia tak dengar.
0: Dia bunyi sedap, sedap bunyi gitu. Bunyi macam sedap bunyi. Ada ada darah kata.
1: Yelah, maknanya sepenuhnya orang cara lah. Makan minum apa semua.
0: Sebenarnya saya tak begitu.
1: Maknanya dia dengar orang ni tak ada kontak lah. Nak kontak mana? Dah tak nampak, tak dengar.
0: Piping gitu lah.
1: Macam tak tahu benda lah macam dia.
0: Betul.
1: Macam tak tahu benda lah. Maka orang ni tak ada kewajipan sembahyang. Dia tidak mukallaf dia panggil. Tak ada kewajipan agama. Dia mati ahli syurga. Waktu tengok diri saya, Im setakat dengar orang cerita je.
0: Sebab dia, kalau kita hidupkan kehidupan orang gitu pun, dia macam kalau bahasa kasar
1: alam lain ke?
0: Kalau kita bahasa kasar, dia minta masa, takut orang orang tersalah faham. Umpama macam mayat hidup lah.
1: Yelah, maknanya duduk alam lain lah. Tak ada benda lah. Tak ada kontak dengan kita lah. Duduk alam lain.
0: Hanya jasad je lah.
1: Dia tak nampak, dia tak dengar.
0: Betul.
1: Ada ni. Oh, ni dalam TikTok yang tanya, kalau OKU mental macam mana? Itu berakal.
0: Itu akal.
1: Berakal ni syarat wajib yang ketiga dahulu. Kalau dia gila, mental dia tidak siomang, maka tak ada lah kewajipan sembahyang. Itu bak mental, bak akal. Kita bicara dahulunya, syarat wajib yang ketiga, iaitu berakal. Lepas tu dalam FB dan TikTok ni, tak ada lagi ni cerita pengalaman ni. Kalau kata Im, pengalaman yang dia tengok sendiri keluarga dia. Macam saya ni hanya dengar daripada orang sahaja. Dia tengok orang kampung dia memang buta dan pekok daripada asal jadi.
0: Cuma yang yang masih hidup sekarang, Ustaz, yang masih ada, ada beberapa orang memang kena juga dengan saya. Mata, kebanyakannya mata celek.
1: Celek dia wajib sembahyang. Mata celek wajib sembahyang.
0: Itu bila Ustaz khabar tadi, bila
1: dia kena dua-dua tu tak ada. Barulah tidak ada hukum.
0: Tapi salah satu lah yang ni, yang ada.
1: Itu biasa je tu. Mana mata celek, telinga pekok, mata buta, telinga dengar. Itu wajib sembahyang tu. Itu wajib sembahyang ni dua-dua ni. Dua-dua daripada lahir. Dua-dua daripada lahir. Adapun kalau buta pekok, tua-tua, kerana nyakit kecil mani, ada. Kerana nyakit kecil mani, mata tak nampak. Saraf kadang-kadang mata tak nampak. Telinga pun tak dengar. Itu wajib sembahyang tu.
0: Itu wajib ada besi tu.
1: Itu wajib sembahyang. Jangan orang tua dengar. Orang tua dah dengar. Dah ada orang dia kita ni. Tak dengar dah. Dah saya tengok FB pun, mata tak nampak tau. Kita cerita tak tahu dah lah. Biasanya orang ni hok mata je tak nampak, telinga comel. Ada orang ni tua, jauh tua ni penyakit pun diam ni. Mata, telinga pekok, ada lah biasa tu.
0: Hadir ke diam.
1: Tu wajib semayang. Tapi cuma saya nak tanya, kalau dua-dua, kalau ada orang tua dua-dua, mata tak nampak, orang hok jenis penyakit kecil manis ke saraf ke, Im, tak nampak, tak nampak sungguh, Im. Tak nampak, mana kita letak mata, tangan kita di mata dia, kita buat gerak, dia tak tahu pun.
0: Tak kelip pun.
1: Dah. Dah.

0: tahu pun. Taklah nampak, kata nampak bayang-bayang ke. Dah. Tak apa. Ada orang ni kalau awak pekok, ya Allah lah. Ha. Ada benda jadinya. Kadang-kadang pelik kita kata. Warna pokcik ni. Pasang TV. Down. Kuat down mana?
1: Down.
0: Kuat down. Mana kuat sungguh. Dan pasal TV macam berita. Allah kuatnya lah. Dia tak dengar. Waktu biasa jumpa lah. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Kalau orang tua, dia buta dan pekok. Tapi ingat lah, kalau orang tua buta pekok, wajib semayang. Ini buta pekok daripada lahir. Buta pekok sebelum memayis. Ataupun sempang kata buta pekok sebelum balik. Ni buta pekok tua lepas timur penyakit, waktu wajib semayang. Cuma macam mana Im, kalau orang tua ni buta dan pekok, macam mana kita nak beritahu waktu semayang?
1: Sentuh dia.
0: Nak biar dia tahu waktu semayang subuh, waktu semayang esok ni. Waktu semayang esok ni.
1: Ini yang penuh saya tengok depan mata lah.
0: Orang tua?
1: Tua. Kayaknya penyakit lam, yang kediang.
0: Mata tak nampak, telinga tak dengar. Dua-dua.
1: Dua-dua tak ada. Tapi salah satu.
0: Salah satu mudah je. Salah satu. Kalau mata tak nampak, kita beritahu subuh ni, zuhur ni. Sebab dia tak tahu subuh dan zuhur. Sebab mata tak nampak, siang malam bagi dia sama. Dan dia pulak banyak tidur. Ada ni?
1: Betul.
0: Bila dia banyak tidur, dia tidur je, dia pun sedar. Ada orang tua supaya sedar, dia pun masuk bilik air. Pelan-pelan masuk bilik air. Mana bilik air di tepi tempat tidur dia. Dia ambil semayang. Kalau dia semayang sendiri, apa dia akan semayang? Subuh lah.
1: Masih bangun tidur.
0: Bangun tidur. Padahal tengah hari buta. Padahal ni, dah. Dia sedar, dia kan dia tidur lama, dia berasa lama lah. Walaupun tidur tengah hari. Dia pun masuk bilik air, dia pun ambil semayang. Dia tak tanya kita, dia tak semayang sendiri je. So, dia semayang subuh.
1: Yang ni mengalaman Ustaz eh. Yang ni sebelah metua saya. Tapi darah lah. Cuma pengalaman dia, telinga memang tak berdengar. Tak berdengar dah. Mata pun memang kelabu. Mata kelabu. Cuma nampak-nampak gitu je lah.
0: Tapi nampak lagi siang ataupun malam?
1: Tak. Dia memang tak gimana. Memang dia tidur.
0: Dia tahu tak siang ataupun malam?
1: Tak tahu. Dia cuma nampak kalau kita panggil, dia dengar halu-halu, dia akan pusing kepala. Tapi dia tak tahu agak mana pun. Yang ketiganya,
0: dia tak tahu ke masa lah.
1: Dia tak tahu
0: siang
1: masa.
0: Siang ke malam tak tahu masa.
1: Satu lagi dia nyanyuk tak?
0: Nyanyuk lain pulak. Nyanyuk berakal.
1: Jadi dia ada tiga tak?
0: Kalau nyanyuk, kita tak bicara dah. Dia tak ajak semayang dah.
1: Sebab dia dah, siapa tak tengok semayang. Satu rukang apa dia?
0: Itu bukan nyanyuk. Tukar lah. Ini yang marah terbelohok. Keluar nama
1: rumah. Saya nak kabar keadaannya tu. Tadi Ustaz bagi tahu mata tak nampak dengan telinga tak dengar. Okey. Yang ni plus satu lagi. Ya, dia ingat lah. Dari benda dah.
0: Dia gini hal.
1: Padahlah.
0: Padahlah sekali ni.
1: Padahlah.
0: Medok ha je.
1: Tak sebut nama tak. Sebut tajuk je.
0: Dia gini. Kalau dia masalah akal. Kalau dia dok boleh nak beza dah. Makanan dengan ni kok keluar daripada tahi lah mana. Makanan pun dia kamil, tahi pun dia kamil. Tu tak ada kewajipan apa-apa dah.
1: Ya.
0: Kalau dia setakat ni, dia setakat ingatan dia terjejas. Bila orang kat semayang pun dia terlupa. Itu berakal. Itu berakal. Dan solat dia kita wajib bimbing. Solat kita wajib jaga. Dia nyanyuk ni, Im kena faham molek ni. Nyanyuk ni, Im, jangan pakai wah kita. Lupa beli barang, nyanyuk orang tua ni. Tinggal barang, nyanyuk orang tua ni. Tu cakap saja tu bukan nyanyuk sungguh. Tapi dikatakan nyanyuk bila beli barang tak cukup. Nyanyuk orang tua. Nyanyuk ni, Im, otak dia sudah tidak
1: stabil.
0: Dah. Dia tak tahu dah. Dia nak menangis, dia menangis. Dia nak telanjang, dia telanjang. Tu kata, kalau keluar tahi pun, kalau tak jaga, dia akan mengotorkan sampai ke satu bilik dia boleh buat.
1: Betul.
0: Yang kita panggil, macam budak-budak, dia kata.
1: Ya, betul tak?
0: Itu bukan macam budak-budak. Itu orang yang hilang akal, orang yang tak siuman. Yang saya sebut tadi, mungkin Ha'im kata di semayat yukur raka'at, itu bukan hilang akal. Itu lemah ingatan. Bukan hilang ingatan. Im kena beza ke antara hilang ingatan dengan lemah ingatan. Hilang ingatan dengan lemah ingatan.
1: Sebab saya nak kebasian, Ustaz. Sebab dia sampai tahap satu level tu. Dan Ustaz kata, saya masih lagi confused ni. Siapa nak kalau, kan orang tua-tua kan, dia biasa pakai baju jenis berbutang-butang. Betul tak? Siapa nak, dia sarut pun, dia sarut kot lengah tu. Dia dah tahu mana lubang.
0: Dia tu gini. Dia... kita balik, kita undur balik. Kita bila umur 40, 50, 60, ingatan kita tak akan sama dengan sebelum. Ingatan kita akan bertambah tak kuat lah, kita kata. Kalau suruh hafal apa-apa im, tak boleh nak hafal pun. Maknanya apa ni, lemah ingatan. Siapa 70, 80 pula, campur ni kesihatan pula, kesihatan yang merosok. Jadi dia punya ingatan bertambah lemah, sehingga kan cucu pun dia ingat tu.
1: Betul.
0: Nah, cucu dah kenal dah.
1: Itu betul.
0: Mau anak siapa? Mau anak siapa? Apa gitu. Pandai ni.
1: Ni siapa dia?
0: Ni siapa dia?
1: Okey, betul.
0: Itu dia panggil lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Yang lemah ingatan ni kekal wajib sembahyang. Bila sembahyang dah cukup, kita wajib kena bimbing. Bagi lemah ingatan. Ada ni. Dia hok di depan dia cucu dia tukar sok modoh. Hok orang tua lama, hok mati ya, berkurung-kurung kita cakap kok. Kita pun kita hidup ni mati dah orang tuanya. Faham tak ni?
1: Betul.
0: Hok kita kata orang tua tu kawan dia masa muda-muda ke apa ke. Faham tak? Jadi makna kita lahir tak ada dah orang tua tu. Dia boleh cerita orang tua tu, cerita betul-betul ingatan dia. Hok lama dia kemah. Hok cucu depan dia tukar, dia tak kenal. Itu dipanggil lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Dihukumkan masa lagi berakal. Waktu masa lagi wajib semayang, kita kena bimbing. Dia hilang ingatan betul-betul. Tu kata kalau dia berok, dia akan kotorkan satu bilik. Itu panggil hilang ingatan, tidak siuman. Dia panggil kembali pada budak-budak. Sebenarnya kita panggil gitu tu panggil gila lah dia panggil. Tapi kita cakap lah gila. Dia cakap lah gila, dia panggil hilang ingatan. Tak ada kewajipan. Jadi kalau hak balik semula pada hak im kata tadi, mata dia kurang, telinga dia kurang, ingatan dia lemah. Macam mana nak maklumkan dia sekarang ni pukul berapa, semayang-semayang apa? Nak maklumkan macam mana?
1: Itu tak.
0: Kita nak tunjuk jam, dia tak nampak. Kita nak beritahu, takut itu mungkin boleh lagi tu bisik di telinga subuh, dengar lagi tau.
1: Dia
0: kalau kita beritahu kita telinga dia subuh, dia dengar tau.
1: Yang macam yang ni Zah, sebenarnya atuk kepada orang rumah sajalah.
0: Yalah, dia dengar kalau kita pergi di tepi telinga dia, kita laung dia semayang subuh, semayang zuhur, dia dengar tau.
1: Dia hujung-hujung je.
0: Mana dia boleh dengar lah.
1: Sikit sangat.
0: Dia okay lagi.
1: Arwah, tapi dah arwah lah.
0: Yelah, kalau sekali boleh dengar tu okey lagi.
1: Sebab dia datang dengan nyanyuk dulu. Dengan ingatan dulu.
0: Ingatan lemah.
1: Dah ingatan dulu. Lepas tu telinga.
0: Tapi jangan ingin sebut nyanyuk. Bukan nyanyuk, lemah ingatan.
1: Maksudnya ingatan dulu lah masalah. Ingatan dulu. Lepas tu telinga.
0: Tapi jangan ingin sebut nyanyuk. Bukan nyanyuk, lemah ingatan.
1: Maksudnya ingatan dulu lah masalah.

0: Itu yang menjaga ni pun kena ada ilmu lah.
1: Kena ada ilmu.
0: Yang menjaga ni kena ada ilmu. Kalau jadi gini nak buat guana, kalau jadi gini nak buat guana.
1: Baik. Jadi ya,
0: kena ada ilmu lah.
1: Kena ada ilmu.
0: Yang menjaga ni kena ada ilmu. Kalau jadi gini nak buat guana, kalau jadi gini nak buat guana.
1: Baik. Jadi ya,

0: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM. Nurani.

Dia baru pangkat orang wui ke dia, orang kaya. Tak kena lah dia. Dia kaya pangkat ni. Ha. Dia masuk Islam. Pangkat ni orang masuk. Pangkat orang wui ke dia, orang kaya. Tak kena lah dia. Dia kaya pangkat ni. Ha. Dia masuk Islam. Pangkat ni orang masuk.

Baik, Nur Andi, sekarang pukul 8.40 minit malam. Jadi untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat pukul 8.41 minit malam, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan juga muslimat.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Lagu-lagu menggambit memori. Lagu-lagu menggambit memori.

Datang sedar 9.46 minit malam. Selamat malam untuk anda. Assalamualaikum. Yang baru saja bersama-sama kami Serangan FM pada waktu ini. Kisah seorang biduan. Masing-masing ada kisah, masing-masing ada cerita Kalau nampak orang tu tenang, tak semestinya dia senang. Kalau nampak orang tu senang, tak semestinya dia tenang. Masing-masing ada kisah masing-masing. Dan pastinya kehidupan ini ada satu perjalanan yang sangat panjang. Tapi kat sana lagi panjang sebenarnya. Tapi panjang-panjang ni sini pun kena kuat, kena kata kalau berlaku apa-apa, mungkin dulu seorang yang mudah melatah. Sekarang ni ada yang memilih untuk diam. Diam bukan berarti kalah, tetapi diam nak tengok sekeliling macam mana. Tapi saya tak boleh diam lah. Kalau saya diam, tak bunyi radio. Ain akan temani anda sampai pukul 12.30 malam untuk edisi hari Isnin 29 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijri. Dua lagu 60-an untuk anda, Nona Zaman Sekarang R. Azmi, dan kita ada SG Bank, Di Mana Kasihku.

datang ke Jam Baru 9.57 minit malam. Selamat malam untuk anda. Ada orang langsung dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam untuk semua, okey? Dan pastinya untuk yang dengarkan kami pada waktu ini, hari ini, hari Isnin malam Selasa, pastinya Irama Nostalgia, lagu-lagu 60-an dan juga 70-an yang akan kami putarkan untuk anda. Kalau semalam kita ada ritma kita, macam-macam lagu ada, dia campur-campur, malam esok kita ada rock. Kalau rock ni memang lagu rock lah. Kalau malam lusa kita ada lagu Mak Saleh. Kalau hari Khamis kita ada apa? Kita ada Curhat. Okey. Kalau Jumaat lagu-lagu barulah untuk carta. Hari Sabtu kita ada lagu-lagu Hindustan. Itu rutinnya setiap malam di Terengganu FM. Semua jadi kenangan. Ihrama on. Penutup untuk jam yang pertama kami temani anda di Terengganu FM.

0: Saya Kak Noh Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM. Kemaman.

0: semoga terbat kerinduan kepada peminat-peminat Tan Sri dan juga Puan Sri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramli. Saat yang bahagia, siapa yang tak nak bahagia kan? Semua orang nak bahagia, tak ada orang tak nak bahagia. Tak ada orang nak menangis lah. Tak ada orang nak orang kata kisah yang berduka lara. Semua nak yang okey-okey, bahagia, tenang-tenang kan? Okey, untuk mereka yang berbakat, seperti biasa 2 tahun sekali kami akan membuka ruang untuk anda berbakat untuk bersama-sama kami secara kata, kalau sebelum ni kita fizikal, ini online untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Abang Ramli kami mencari. Tahun ni kami tak cari Saloma, kami mencari Abang Ramli sahaja. Hantarkan orang kata video anda ke alamat email Serengganu FM. 2 tahun lepas Zon Timur mendapat tempat kedua. Kita harap tahun ini juara lah. Macam mana caranya ini untuk anda?
1: Next.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Okey, durasi kurang 4 minit untuk anda yang berbakat. Hantarkan ke alamat email Terengganu FM. Dan jangan lupa, okey, masih ada ruang dan juga peluang lagi untuk anda bersama-sama kami dalam uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Lagi untuk anda malam ini, Ali Cats, Rayuan di Pucuk Genting. Ini untuk peminat-peminat Ali Cats, lagu yang popular pada tahun 1981. Dan kita ada lagu Bawalah Daku bersamamu, Azan Idawati, untuk anda di Terengganu FM.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

mereka muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua alah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda.

tua ke muda, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, eh makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau

0: Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Dah ada belum RTM Click di telefon pintar anda? Dan kalau di televisyen kat rumah kan sekarang ni dah ada dah. Dah boleh kata memang setiap rumah saya rasa dah ada RTM Click dan juga MyTV. Sebab sekarang kan demam Piala Dunia, FIFA World Cup 2026 ni kan. Ada yang sanggup tidur waktu ni, tidur awal. Biasa pukul 12 malam tidur ni, tidur awal sebab tengah malam pukul 1 pagi nanti ada game. Kalau awal pagi esok, pukul 9 pagi ada juga game. Sangguplah, sanggup bangun awal pagi. Ha, ini untuk pasukan-pasukan yang mereka minat lah kalau saya sebut kan. Kata, oh tak sebut pasukan kita. Malam ni Jepun, pukul 1 pagi Jepun bertemu siapa? Cuba jawab. Jepun ke Korea? Apapun itulah, kalau kita dah sukakan sesuatu tu kan, memang sangguplah bersengkam mata, sanggup berkorban apa saja. Tapi bersengkam-sengkam mata pun kesihatan kena jaga . Tak bolehlah kita kata oh mentang-mentang lah minat sampaikan tidur terabai. Tak nak lah macam tu, kena jaga juga kesihatan. Tapi apapun, jangan lupa untuk saksikan World Cup di RTM Click ataupun menerusi saluran Sukan Plus dan juga saluran MyTV di RTM. Dan tahun ini RTM merupakan penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Ada yang tengok ulangan kan, ada yang kata tengah main game bola macam-macam lah. Tapi ada yang dah nak tidur tak sabar dah sebab nak bangun pukul 1 pagi nanti. Alamak, sanggup tu, memang sanggup lah. Sebabnya pasukan pujaan bermain pada malam ini.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana memilih frekuensi Serangan FM untuk waktu ini. Bukan waktu ini sahaja, 18 jam sehari kami ke udara bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Dan pastinya yang baru masuk ke negeri Terengganu, kalau dari Kelantan masuk ke Bersuit Situ, dengarkan kami di frekuensi 96.2. Tapi kalau anda yang melalui dari Kuantan masuk ke Mahmat, dengarkan kami di 90.7. Okay, tune dengar suara ni Ain temani anda untuk malam ini Terengganu FM Mesra Ceria. Dan malam ini kita bersama-sama untuk ruangan irama 60-an dan juga 70-an, irama nostalgia. Ada yang mula jatuh cinta dengan lagu-lagu lama ni kan. Kalau dulu tak biasa dengar, tapi dia bila saban minggu mendengarkan Terengganu FM, layan lagu-lagu lama, dia boleh melekat di hati. Dia kena cuba dengar, dan lama-lama kalau memang dah orang kata kena dengan jiwa, akan melekatlah di hati itu. Okay, ini dua lagu popular pada era 70-an, Hayalan Menjelma. Dinyanyikan kembali oleh Rafish, tapi asalnya dari Black Dog Bone. Dan kita ada lagu kebangsaan Encik Ain lah, Rintihan Rasa di Terengganu FM. Dan kita ada Oh Mas Ayu SGB untuk anda. Lagu penutup untuk ruangan irama nostalgia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijri. Cepatnya masa berlalu kan. Esok dah hari terakhir di bulan Jun, masuk bulan 7 bulan Julai ni. Ay, tak ada apa dah. Tapi apa pun, semoga setengah tahun yang kita lalui ini ada manis-manis untuk kita semua. Irama Nosa Gias Terengganu FM.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: undangan negeri yang berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi ini. Negeri terlibat ialah Perak, Terengganu, Pahang dan Selangor. Keadaan sama turut diramalkan di Negeri Sembilan, Johor, Sarawak serta pedalaman Sabah.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sasaran Brazil untuk menjulang juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun awal pagi nanti. Selepas 24 tahun, skuad Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk kembali menjulang kejuaraan demi peminat mereka. Meskipun turun sebagai pilihan dalam aksi di Houston, Brazil sedar Jepun bukan lawan yang mudah. Mereka sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu. Pemenang perlawanan ini akan ke pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay di Stadium Gillette, Boston pukul 4.30 pagi. Sementara itu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan, termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan, iaitu kira-kira 1 juta lebih ramai jumlah penonton yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan, termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kembali bersama-sama kami untuk jam yang tak akhir untuk ruangan Selekta 19. Assalamualaikum, selamat malam untuk anda. 11.15 minit malam dan pastinya waktu ini Ain masih lagi temani anda untuk edisi Isnin 29 Jun 2026. Tenang-tenang sahaja malam ini di ujung pertemuan sebelum melelapkan mata. Apa kata kita rehat seketika dan untuk anda seperti biasa untuk 45 minit sebelum menjengah ke jam baru, hari baru, seperti biasa kami sediakan dua talian mesra kami 6235-330, 6238-330 untuk anda berkomunikasi, berinteraksi bersama-sama kami selain melalui WhatsApp kami di 010-344-6632. Dan yang bertanya ke mana TikTok Terengganu FM, minta maaf malam ni ada sedikit gangguan masalah internet yang tak boleh saya nak live ataupun bersiar langsung di live TikTok Terengganu FM. Apa soalan diucapkan kepada kawan-kawan kita yang membanjiri yang bersama-sama kami di WhatsApp Terengganu FM. Zimanir pada malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syabulul Gading, Cik Mi Masjid Ikadir, Rina Kemaman, Jeff Manir dan untuk semua yang kenal dengan Z. Selamat malam, bahagia selalu di samping keluarga. Kita ada Udan juga yang biasa masuk live TikTok kan, malam ni dia WhatsApp Terengganu FM. Kak Niksu Kemaman, terima kasih untuk Puji Kaima, Zupaka, Ika Rosa, Mi Samad, Pak Tidak Dongemong, Ayi Paka, Pak Lin dan juga Pak Mat Nilai, Sisna Dungun, Kak Joh dan juga Kak Mona. Selamat malam. Di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Untuk Ain, take care. Take care you too. Ada kata ejah lagu sedap sikit malam ni. Kalau cuan jangan bimbang. InsyaAllah. Kena dengan halwa telinga lagi. Mana tu malam-malam dalam kereta. Selamat malam. Assalamualaikum. Salah rumah. Mana. Ini dia. Assalamualaikum. Lain pintu dibukanya malam ni. Lambat sangat. Selamat malam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang jauh tu.
1: Jauh.
0: Jauh mana? Dua jam lebih-lebih kurang dah.
1: Lebih jam. Jam tengah.
0: Tapi kak kalau malam hari ni dua jam lah, lain-lain mata.
1: Malam gini kan.
0: Jangan buat teruk-teruk gitu. Pasal legaung ke.
1: Paling gok
0: tak ada gapo lah. Pak Mak ingat siapa mana ni emo ke sila.
1: Okay, terima kasih yang pertama sekali buat Cik Angilah di kuantin ramalan selama bertugas. Buat Abang Z, Cik Amir Harun, Ting Khairuddin, kini yang terakhir dan yang terakhir buat Pak Zali Kertih dengan ucapan semoga happy. Semua kita terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari besok kita ke mana? Siapa di sana? Ain di sini.
2: Saya di sini.
0: Alah, cindailah mana.
2: Tidak pergi ya.
0: Jalinya lagu.
2: Untuk pergi ibu.
0: Bagailah mana.
2: Tidak baik ya.
0: Cerminku retak. Tidak ayah, dah buat ucapan nyanyi lah lho. Sudah ingat kat siapa malam ni, silakan.
2: Ain dengar kat
0: dia. Haruslah tidak. Okeylah sudah untuk 5 orang silakan.
2: Okey. Kak Ali Binja. Kak Go. Masuklah Kak Go. Apa sikit Kak Go. Kita boleh dapat layar. Cik Ming. Apa Zat Zadiu. Apa Rami kepada. Dia Bukit Depan.
0: Okey, baik. Terima kasih, Surya. Tidurlah dah.
2: Kalau saya panggil apa, kalau setiap pagi.
0: Panggil
2: sentiasa ada.
0: Yelah. Kan ngiga malam ni sentiasa ada.
2: Sentiasa ada.
0: Ya, baik. Terima kasih.
2: Sama.
0: Okey, kalau tadi dah nyanyi lagu Cinda ini, siapa pula ni? Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jima. Sihat ke?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Lama tak dengar khabar. Itulah. Ya. Kemamang panas hujan?
3: Tadi ada sikit hujan tadi.
0: Sejuklah sikit tanah.
3: Patut mungkin ya. Kata ni darah ni.
0: Yalah. Okey, malam ni ingat kat siapa, Jima? Sedekah.
3: Untuk Komak. Sup tadi seorang. Lepas tu, untuk Kimi Batu Rakit. Lepas tu, untuk apa benda ni Puteri Kaima.
0: Okey, baik.
3: Okey, Rimba. Untuk Cuan.
0: Baik, terima kasih Haji. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, ada yang duduk kat parking sambil lancungan FM sambil orang kata menunggu kain kering di Dobby. Suami misali lah eh. Oh, gini ya. Nak pergi minum air, Pak Hari betul tak apa? Okey, mengambil kenangan kita zaman remaja dulu, lagu ini untuk anda. New Boys, Merau di Terengganu FM.

0: ni rasa muda kan, ingat zaman-zaman remaja dulu. Meraung untuk anak new boss, jangan meraung malam-malam hari ni. Orang nak tidur, kita pula meraung. Jangan. Dia meraung ni banyak sebab. Sebab hati terluka pun ia juga. Tapi tak payahlah nak ikutkan sangat hati tu kan. Menangis boleh, tapi jangan kita bawa sedih tu melampau-lampau sangat. Dan apapun yang mungkin dalam kesedihan, kita ingat macam ni je lah. Sesuatu yang berlaku ada sebabnya, dan satu masa benda tu tak akan kekal pun. Rasa tu akan hilang, bukan begitu saja, dengan masa yang kita lalui. Kita akan sembuh dengan masa lah, tapi kita kena sabar sekejap. Ada yang kata, saya rindu sayang dulu. Rindu zaman-zaman muda dulu, sebab zaman-zaman dulu tak ada dah kita nak fikir seberat sekarang ni kan. Kalau sekarang ni mungkin dah kita dah bertanggungjawab jadi seorang suami atau isteri, ataupun bertanggungjawab jadi ketua keluarga. Kalau dulu tak payah nak fikir apa-apa, fikir khas diri sendiri je, cari duit untuk makan diri sendiri. Tapi kalau sekarang ni ada perut yang nak diisi, ada hati yang nak perlu dijaga. Tapi itulah orang kata roda kehidupan. Kalau yang masih bujang itu, pandai-pandai jaga diri. Kalau yang dah berkeluarga, kena kita peka dengan keadaan sekeliling, okey? Baik, selamat malam untuk rakan kita. Kita ada Syamblo Garin, selamat malam. Katanya untuk Cik Mi, Zimane, Rina Kemaman, Z dan juga Mas 14. Kimi Batu Rakit, Abang Zaikan ada, Abang Fadil rindu selalu, Kak Nodungun, Mok Ngoh Binja, Ines Rantaki, Kak Leha dan untuk Ain, semoga berbahagia selalu. Orang Segamat, terima kasih. Namanya Rupiah, selamat malam. Katanya untuk Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Jumari Adini Osman, Kak Mawar Ismail di Kluang Johor, Pak Wan di Muar dan untuk Ain, selamat bertugas, selamat malam. Terima kasih orang Johor Okey. Dan kita ada dari Johor, kita ke Parker, Kak Zu, selamat malam. Ni tokek kita ni. Selamat malam untuk Mekna, Tikertih, Geng Cloud, Kimia Terakit, Abang Musa, Kak Ro, I Love You, Zahra, Ichula, Din, Khairuddin, Putri Kaimah, Abi, Pop, Bedoremon, Pop, Di, Kak Ni, Su, Ika Rosa, Musab, Saskati, Zapaka, Dr. Soho, Julie, Pop, Mak Ilham, Amin Samad dan juga Di Rahman, Abang Chama, Kak Ani, Yokalan, Syuk, Pop Sopian, Tok Dalang, Isa, Dungun, Zana dan semua rakan-rakan pendengar Serangan FM dan juga rakan-rakan TikTok Serangan FM. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, selamat malam. Masih di Kuala Lumpur?
1: Ya,
0: dekat rumah. Dekat rumah dah? Sampainya bila?
1: Sampai pagi Ahad,
0: 2-3 pagi. Sampai hati bukan eh? Okeylah Mas, masih ingat kat siapa malam ni? 5 orang saya dekat.
1: Okeylah, terlebih dulu buat Ain dekat konti tu, sama Mak Bika tugas, sama sampai kat rumah. Lepas tu buat suami Ziti Bayu. Terima kasih buat duit rumah tadi. Lepas tu buat Kimi Sentada Samula Gading, Kimi Terakit, terus manggu bye air rumah liga dan buat semua-semua kan. Kita dah mengatakan dengan Ain, tak kira di mana saja berada, dengan siapa semua. Selamat malam.
0: Bye. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Hello. Okey, kita ada malam ini goodbye apa pula ni? Oh, dari Pulau Pinang, katanya dari Osman, salam buat Hajah Halijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kemasuk, Din Karudin, Putri Kaimah, Din Kiral, Linda Sarawak, Pak Mak Besut, Mas Pulau dan juga Mas 14, Hami Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ram, Wawa dan untuk semua pendengar Serangan FM, selamat malam, goodbye katanya. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Allah, yang
0: Allah, saya baru je baca ucapan awak. Awak pun telefon. Macam mana ni? Kena cut off lah ya?
2: Okey lah. Macam mana pun tak apalah.
0: Tak apa ni. Minta maaf ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kita baru je baca ucapan ni, dia telefon. Kalau telefon, tak payah hantar ucapan ni kat WhatsApp. Kalau nak hantar kat WhatsApp, jangan telefon. Macam tu je caranya. Okey. Kita ada siapa lagi pada malam ini? Din Khairuddin pada waktu ini. Selamat malam, Din. Ucapan untuk siapa malam ini?
3: Assalamualaikum. Di sini Din Khairuddin ingin ucapkan selamat berbahagia untuk Z Suite yang selalu ada Seterusnya untuk Haji Halijah Sungkai, Osman Gubai, Pak Mak Besut, Kimi Batu Rakit, Kak Zuraida Pakke, Kak Nisai Pondayang Burung, Pak Mak Besut, juga untuk Anina Ziani Kedah, dan terakhir sekali lah untuk Saskati dan Puteri Kaima. Semoga berbahagia bersama family tersayang. Cuain, semoga happy konti. Assalamualaikum.

0: 88.7. Wala Gundanu. Perpuluhan 7 Dungun dan Kemaman.
1: Ruang yang redup bercahaya bagai kilang.
2: Oh, aku dan yang lain.
0: 96 Perpuluhan 2 Besut dan Setiwa.

0: Itu dia frekuensi-frekuensi Terengganu FM di 8 daerah di negeri Terengganu. 11:36 minit malam, selamat malam untuk semua yang mungkin jarang-jarang dengar tapi dengar Terengganu FM. Okey, 6235330-6238-330. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayuh Long kita.
1: Yes, saya.
0: Okey, you ingat siapa malam ni, Ayuh Long?
1: Kalau kau ingat tu ramah.
0: Lima orang je cunok. Hak lebih tak boleh. Hak lebih kena masuk malam esok.
1: I see you esok.
0: You see me when I see you tomorrow.
1: Okay. No problem.
0: Oh, no problem eh.
1: Yang pertama, Mono. Yang kedua, Kak Leha. Yang ketiga, Mah Pak Belah.
0: Okay.
1: Bina ke Mama, yang keempat. Kini batik-batik saya keluarga yang kelima.
0: Ayuh Long, sokong pasukan mana World Cup ni?
1: Saya tak tahu pasukan mana.
0: Tapi dah tengok bola lah. Dah jaga mana lah. Baik untuk kesihatan.
1: Saya sokong Hok menang.
0: Betul, sama dengan cu. Kau tanya sokong mana cu Hok menang?
1: Hok menang.
0: Hok muda-muda Hok menang.
1: Yeah.
0: Okay, terima kasih Ayuh Long.
1: Assalamualaikum.
0: Salam Ratullah. Kimi batu rakit yang sedang berjalan-jalan. Ia memang dah duduk rumah. Ia tidur je. Balik tidur je Kimi ni. Katanya dengan Terengganu FM sambil pusing-pusing kereta cari durian. Pah makan roti payang. Oh, sedapnya. Banyak sangat pilihan sekarang. Durian murah-murah betul. Saya pun nak juga rasa durian. Tapi kok nak buat guana musim-musim ni orang duk pakat beronok situ kan. Malah biarlah dulu. Gitulah. Untuk malam ini, untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Deng Kidal, Mak Wang, Kak Leha, Kak Suraida, Kak Nur Dungon, Pak Mak Besok, Kak Mak Paka, Puteri Kaima, Magna, Bukit Dimam, Mas 14, Z, Bukit Payung, Syablo Gading, Kak Niksu, Kak Zah, Ayuh Long Geliga, Mak Ngoh, serta untuk semua yang kenal dengan Kimi, semoga damai selalu malam ini. Okey, kita ada Cik Mi, Mas Cik Haji Kadir pada malam ini. Katanya, untuk Abang Fadil, Mak Ngoh dan juga tak lupa untuk Kimi, Syam, Kak Leha, Tehma, Zimani, Rina Kemamang, Kak Nur Dungon dan juga Kak Nik Sharifah, Ayu Kuala Yubai dan juga suami Azran Subran Takir, Jeff Manir, Ikebas Subran Takir, Z dan juga Mas 14 Suria Pagi dan semua sahabat pendengar Terengganu FM. Puteri Kaimah tidak ketinggalan pada malam ini. Untuk suami tersayang Ning Khairuddin, Kak Nik Su, Kak Sharifah, Haji Hadijah di Sungkai, Kak Zupaka, Kim Batu Rakit, Osman Gobai dan juga Bonda Tantari, Mas Mira di Sungai Besar Selangor. Untuk Ain, selamat malam. Okey, kita ada, jarang-jarang tapi dia ada. Terima kasih Pak. Selamat malam orang marang katanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak okey? Saya alhamdulillah okey sahaja. Buat semua pendengar Terengganu FM, pejam mata, rehatkan minda. Terima kasih sebab sentiasa ada. Selamat malam. Moga diulit mimpi yang indah-indah, semoga dipermudahkan segala urusan hujang kemangan waktu ni Pak. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ya, Aisyah. Ingat macam tu. Malam ni nak tidur dah kita. Kak Nur Dungon.
2: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
2: Tak cakap dengan
0: Ain. Yelah, kalau tak cakap lagi tak boleh tidur.
2: Yelah.
0: Lagilah Kak Nur untuk 5 orang yang dengar hati, silakan.
2: Pertama untuk Kak Nur Suga. Apa khabar Kak Nur? Kak Leha. Kak Mah Pahala, Kipa Terakit, Pak Mak Besuk dan semualah, semua sahabat-sahabat kita, semua dalam ingatan.
0: Baik.
2: Juga Ain, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga yang hubungi Ain pada malam ni 11:40 minit malam. Cuba intai kat langit tu. Nampak bintang tak malam ni? Ataupun bulan cerah, malam ni cantik kan? Tadi saya nak kerja, ya Allah cantiknya bulan malam ni. Alhamdulillah, itu rezeki juga sebenarnya. Selamat malam untuk semua yang dah gosok-gosok mata nak tidur tu. Jangan lupa doa sebelum tidur. Al-Fatihah, Al-Mulk dan juga maafkan semua orang, okey?

0: Berehat untuk anda semua. Waktu ini waktu untuk kita tenangkan hati, lapangkan minda, dan juga waktu untuk kita lelapkan mata, rehatkan badan kita setelah seharian kita bertugas lumus di siang hari. Dan semoga tidur kita lena pada malam ini. Salah satu rezeki sebenarnya tidur yang kita tak terkejut di tengah malam tu. Terkejut waktu yang sepatutnya kita bangun. Dan kalau kita terkejut tengah malam, tiba-tiba tak boleh tidur, itu oh ya Allah, Tuhan sahaja yang tahu. Okay, you kena selamat malam. Ingat nak ajak makan durian. Oh ya ke? Tak apalah, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Azni Pakai, terima kasih. Selamat malam. Dan kita ada Mak Wan di Pangkalan Berangan. Selamat malam untuk kawan-kawan. Katanya Umi Ajil. Nah di Bukit Depo. Cikgu Hamdan dan juga Kak Niksu Kemaman. Mak Wan Kemaman untuk Ain. Balik nanti hati-hati. Okay. Di ujung pertemuan kita ada suara yang paling akhir pada malam ni. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Leha. Kita nak tidur dah ni, Kak Leha. Kak Leha ingat siapa di hujung-hujung pertemuan kita?
1: Ingat Cik Amy tersayang. Isam Bulu Radi. Cimis dan isteri. Ayah Dong Giga. Kak Noh Dungu ada di mana-mana. Ada.
0: Ha, itu sahaja, 5 orang. Lebih tak boleh, kena kutih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey dia, tu Kak Leha kita paling-paling akhir. Selamat malam.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Bukan salam, orang Johor jauh, patutlah lambat. Naik bas ni ya?
2: Naik bas, angin kuat
0: lah
2: sini.
0: Ha, pula, kat sini tak tahu dah tak nampak malam-malam ni. Okeylah, untuk 5 orang silakan.
2: Okey, yang pertama untuk Mak, semoga sihat. Lepas tu kepada Kak Rupi Ahmad, kepada semula apa terima kasih tu dengan Udang FM, ramai sangat kan? Macam apa untuk semua, selamat malam. Dan juga Kak Ain, Ain kalau kurang nanti berhati-hati.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang tak akhir dari Johor. 11.50 minit malam, dan seperti biasa kita akan dengarkan doa penutup pada pukul 11.57 minit malam. 12.30 malam kita akan sambung siar menerusi ruangan Nasional FM. Dan pagi esok 6 pagi bertemankan rakan suka siapa, kena terus dengarkan Cungan FM. Okey, jaga diri baik-baik. Di usia yang dah tak berapa nak muda ni, senang sahaja. Kalau rasa kita layak diperjuangkan, kita bertahanlah. Kalau rasa kita ni tak layak untuk diperjuangkan, lepaskanlah. Buat apa kita nak bertahan dengan sesuatu yang tak pasti kan? Dan pastinya masing-masing ada cerita masing-masing, masing-masing ada kisah masing-masing. Macam saya cakap lah, yang nampak tenang itu tak semestinya dia senang, yang nampak senang itu tak semestinya dia tenang. Paling-paling utama, kita kena sayang diri kita dahulu, hargai diri kita dahulu sebelum kita berlebih-lebihan sayang orang. Sayang orang pun tak nak lebih-lebih juga, dia kena bersederhana sahaja. Apa yang Allah atur, walaupun waktu ini sakit, insyaAllah akan ada kemanisan. Dan seperti biasa, seperti Ain pesan selalu, sebelum tidur, maafkan semua orang. Al-Mut, jangan kita lupa. Al-Fatihah, jangan kita lupa. Jumpa esok, Jijoki. Assalamualaikum. Sayang semua, selamat malam.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

Azara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang perlu dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki ya? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live titik seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas.

lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Baik, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu.

Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

penceritaan One of His lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Bandang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Isan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Linda Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jaffa, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, kata jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zain Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribu lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, yang mencari rezeki, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavenda. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya, yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Dan Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau, di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosilah Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pan-pan-pan, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah. Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, I Do Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006. Ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN Negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul, biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game beruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini, lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran dari Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pam-pam-pam. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jajah 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijah dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim pilihan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Wah, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitu lah. Okay, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okay, sama hari lahir ya, yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis Sabi Budi Katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua, okay. Siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okay, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Khairul Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Iza, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Rita Razi 84, mantap. Zila Hida, Aisyah Memiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani. Ramai lagi, ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah, lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh? Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Bank Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PMB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat bakat madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan, kata orang tu, latihan untuk kemahiran di bidang bakat madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Keempat di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap dalam perjalanan dari Miri. Nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang bang bang. Macam itulah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usup Produa NEC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pam pam pam, mantap. Ada komen juga Abang Lori, Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai menelpon diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, tang, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambak ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambak Pak Maon. Dekat Nasional Gemuruhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil, mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Gemuruhan tu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mas Tura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Ali, waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, pertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switch out dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian berlanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Berotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda, Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tubing, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi.

0: Senin, Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

bineînțeles, din Taman Astacona. Ne yang bertanya, bang, Taman Astacona ni dekat mana? Dan kalau dulu-dulu Taman Astacona ni dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah, eh. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak, kan? Ya, betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astacona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat, kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan, kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat peramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ini salam tahajud lah, ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud, ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi buci kaca, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azian Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Benito Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam?

Dan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay, satu lagi aksi dalam pusingan 32 tadi, Jepun telah tewas ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Germany ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti, Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan? Let's go, no, tarik selimut kan? Kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir, Nadira Nistalio. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum, kata orang tu, memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional game berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Isen dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mamat, Cik Nana, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng berhantu, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Assalamualaikum salam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Dia memilih Jerman. Okey. Jombi PK katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78 Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad Lidik, Wadi Amran Omar, Syasha, Selai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54, Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Police pula 5.52 minit pagi. Selamat merenaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di National FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasya mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasya mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi. Maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat. Walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai ratu syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah. Yang keempat,

Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sengsara siapa? Asiyah. Yang sengsara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Burung Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Burung Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, Paraguay saya, prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita, setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni hidup di dalam dunia yang Allah sebut bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, tetapi kebanyakan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih terkesan kepada kehidupan dunia, dan sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal abadi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini dengan barang dunia ini, Masya Allah, sangat mudah terpengaruh. Dan kita, sehingga kita meninggalkan barang akhirat yang lebih kekal abadi. Seumpama kita ini pergi apa benda, sukakan R&R, rehat dan rawat, suka duduk di situ, berbanding rumah kita yang sedia kekal. Sedangkan R&R tu mendapur sangat, dok. Adalah tanda, musola dengan tempat makan. Waktu je, rumah kita macam-macam ada. Lebih kurang begitulah. Tetapi itulah yang manusia terkesan kerana mereka melupakan akhirat, dan Allah telah tempelak perkara ini. Kerana itu, tuan-tuan, kalau kita melihat kepada apa yang Allah perintahkan, itulah akhirat. Allah perintahkan sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyaknya, itulah akhirat. Allah perintahkan zakat, zakat harta, zakat fitrah, itulah akhirat. Allah perintahkan berpuasa, itulah akhirat. Allah perintahkan kita bersedekah, berinfak, itulah akhirat.

gunakan tenaga itu buat kerja amal kebajikan sehingga kekal catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak mengekalkan keremajaan kita, awet muda, tak, kita tak padan dengan makan kolagen, vitamin, garam mineral. Itu semua tidak kekal. Kita akan tua juga. Awet tu sikit lah. Yang awet betul, mamia tu baru awet betul tu. Tapi kita tak nak awet macam tu. Jadi, dahlah menyiapkan diri kita menjadi ahli syurga, kerana ahli syurga betul-betul awet muda. Betul-betul semakin muda, semakin jelita, semakin handsome. Jadi, kerana itulah barang dunia ini kita didik supaya kita banyakkan mengarahkan kepada akhirat. Dan kalau kita antara salah satu kaedah zahir untuk mendidik

kita boleh framekan dalam pemikiran kita, setiap satu amalan yang kita buat, kita bayangkan kita mendapat harta benda, duit ringgit. Kalau kita melakukan sembahyang, contohnya kita berat melakukan sembahyang, pastikan kita bagi tahu, kalau aku sembahyang subuh ni, dalam akaun aku ada RM500 contohnya. Bayangkan macam itu, untuk melatih diri kita. Sebagai contoh, kerana kita terkesan kepada dunia, kita jadikan dunia itu sebagai pemacu kepada amalan akhirat. Tapi kalau maknanya kita dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna, hendaklah kita berterusan mengekalkan, kerana kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita selamat esok-esok dia.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum. Hello, selamat pagi di mana juga anda berada. Alhamdulillah pertemuan kita untuk edisi hari ini 30 Jun 2026 bersama dengan 26 Muharram 1447 48 Hijrah.
2: Ah, kan dah tahun baru Islam dah kita kan. Baik, selamat pagi semua. Ila bersama dengan Farah. Apa dah nama singkatan kita, Farah?
1: Singkatan kita.
2: Maklumlah
1: nak
2: sebulan
1: sekali. Nak kata seniwati kita Gen Z.
2: I tak tahulah hari ni hari gelak I ke apa.
1: Jangan gelak-gelak sangat.
2: Okay. Tengok dia dah mula dah. Okey, baik. Apapun ceria-ceria lah di pagi hari ni. Walaupun kata baru nak start enjoy kereta, Farah.
1: Yelah, nak start enjoy kereta, nak hantar anak sekolah ataupun sudah dalam perjalanan. Ada orang perjalanan tempat kerja dia jauh.
2: Jauh kan?
1: Dia rela merentasi daerah disebabkan nak bersama dengan keluarga.
2: Aduh.
1: Kan? Betul. Ada orang dia rela sewa bila kecil lah sebab rumah dah ada kat sana.
2: Ya. Kecil tak kecil juga bolehlah bergerak kan. Alhamdulillah rezeki.
1: Nak kalau orang lelaki ni pasal gitulah. Dia tak perlukan rumah besar-besar.
2: Betul kan. Tapi hati dan harapan tu besar kan.
1: Betul. Sekejap lagi kami nak kongsikan cerita dari negeri Terengganu. Kita belum perkenalkan diri ke?
2: Okey dah tu.
1: Kita main sebut-sebut nama sendiri. Okey lah tu kan. Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
2: Dan saya DJ Ila untuk segmen Ceria Pagi hari ini 6 hingga 10 pagi.
1: Brazil menang, Farah.
0: Bersama anda seawal 6 pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Negara.
1: Okey, cerita dia tentera Israel menyerbu Universiti Berzet di Tebing Barat yang menduduki tengah Palestin ni awal pagi semalam lah, dan menyerang seorang pengawal keselamatan dan merosak kata benda sebelum berundur. Ini menurut sumber tempatan dan juga pihak universiti.
2: Dan seterusnya, tentera Israel juga menyerbu kampus yang berhampiran dengan Ramallah, menyerang juga pengawal keselamatan, menceroboh bangunan fakulti pendidikan jasmani melalui bahagian timur serta merosakkan infrastruktur dan juga pelbagai barang lain.
1: Okey, dan susulan perkembangan berlaku tu apabila tentera Israel menyerbu kampus universiti sebelum berundur, mereka mengesahkan kepada pelajar bahawa periksaan akan diteruskan mengikut jadual telah yang diluluskan tanpa sebarang perubahan. Maknanya periksaan terus dijalankan jugalah.
2: Tetap berlangsung juga seperti yang dirancanglah. Namun universiti itu turut menyiarkan beberapa gambar yang menunjukkan kerosakan pada kemudahan kampus selepas tentera Israel menyerbu dan juga menggeledah beberapa bangunan.
1: Okey, yang kami kongsikan untuk pagi ini.

tampil cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dalam negara.
1: Kita nak kongsikan sedikit. Ini cerita PDRM membuka lebih 160,000 kertas siasatan berkaitan dengan jenayah skam.
2: Hati-hati. Skam dah pagi-pagi ni. kan? Tapi ini PDRM berkenaan dengan jumlah adalah sebanyak 60,955 kes diselesaikan dari dan dia juga ada 44,681 kes dibawa ke mahkamah dan semua ni adalah melibatkan penipuan dalam talian.
1: Ini termasuklah modus operandi, termasuk love scam, penipuan dagang, pelaporan palsu di bawah peruntukan Seksyen 4420 Kanun Keseksaan serta Akta Jenayah Komputer 1997.
2: Dan sebenarnya dalam tempoh ataupun tahun yang sama juga, pihak berkuasa turut menggempur 43,343 operasi khas yang menyasarkan calling center haram di seluruh negara.
1: Itulah yang kita nak bagi tahu kepada kita, anda semua, supaya berhati-hati dalam keadaan sekarang kan. Kadang-kadang scammer ni tak kira orang dia, orang intelek pun terkena, orang biasa pun terkena. Kan?
2: Sebab dia lagi pintar daripada yang dirancang.
1: Okey, kita dah pada menuju ke pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
2: Just hang on.

0: sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer, dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada padan Thailand dengan Kelantan.
1: Dalam kejadian itu, dua rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golo.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mara kepusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang kian dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. Dua suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
2: Lihat dia pulang dari kerja
1: sehingga ke malam hari.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu, yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu, yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu, yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pagi para Fauzi dan juga
1: Ila. Ya, menerusi siap mencerah pagi lah.
0: Betul. Kita sedang berada dalam kereta sekarang ni.
1: Kita ke?
0: Ya, kita. Yelah, siapa-siapa yang bawa kita seseorang tu kan. Jangan lupa, kan, kita berdua ada menemani mereka.
1: Betul. Di ruang udara kalau radio sekarang mudah je, Farah. Tekan-tekan je digital.
0: Kan.
1: Kan ada lagi tak yang analog yang cari-cari tu?
0: Kerok-kerok-kerok tu. Sekarang kan, kalau kita pergi mana-mana, kita duduk, kita pusing dia digital tu, dia terus letak Terengganu FM. Dada-dada FM contoh kan.
1: So setting lah awal-awal kan. Kita ada banyak frekuensi. Kalau dekat negeri Terengganu, kita ada 88.7, 90.7, 96.2, 97.7 dan juga 88.9. 88.7 di Hulu Besut.
0: Okey. Di Hulu Besut I ingat di Kuala Terengganu tadi. Tapi kan kalau dah kruk-krek suara kita berdua tu kan, suara kita okey je. Boleh je kalau kruk-krek tu frekuensi tak tepat lah tu, boleh terus tukar kepada RTM Click.
1: Ya, betul.
0: Betul-betul percuma.
1: Percuma tak ada bayaran apa pun. Tak kecuali kena ada data lah. Tak ada data memang tak dapat nak dengar lah.
0: Tapi sekarang mudah tau, semua unlimited kan.
1: Suara kita pun unlimited juga.
0: Unlimited view. Saat dunia berdengarkan kami bersih RTM Flix. Sekejap lagi kita nak ajak mereka semua ni untuk bermain-bermain nama ni saat ni. Hari ni kita nak wiayak. Bolok wok.
1: Kita akan masuk kelas lagi.
0: Ya.
1: Anak-anak murid kita bersedia ke tidak?
0: Okey, sekejap lagi, okey?
2: Hai Ahmad.

0: ni cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Marilah kita membina ayat menggunakan perkataan bolong wok.
2: Apa? Okey. Semua dah dengar tak? Dah clear ke? Jom. Siap dengan pen dengan kertas. Farah ada yang berminat dengan kelas kita pagi ni ni.
1: Ada yang berminat siapa cikgu ni? Kita cikgu ke dia orang cikgu?
2: Kita cikgu.
1: Kita cikgu.
2: Okey, cikgu Ila nak baca satu .
1: Tapi awak sesuai jadi cikgu PJ.
2: Dia dah mula gelak kan.
1: Kita sebab awak kan suka beri suara.
2: Kita tak boleh dia gelak. Kita nak sama gelak juga. Okay. No name katanya bolok walk kali jalan kalau cuti kau. Apa apa tahu makna saat ni.
1: Okay. Kita punya TikTok masih loading lagi ni.
2: Maaf lah .
1: Tak dapat.
2: Tak dapat nak nolongnya.
1: Tu siapa tu tadi tu?
2: Itu namanya no name.
1: No name. Farid Ali lah you.
2: Ya ke?
1: Tu?
2: Farid Ali. Okay, kita kena say nama dia Farid Ali.
1: Dia tu kat situ mana tak no name pun kat situ kan? Kat pipi tu. Baik, kerima ke beri? Bolok wok Mak Ipang pagi ni. Nak kena kanan, you visit in the kiri. Muju dah tepuh Pak Ongah Tolik.
2: Ngebasika. Siap nama tu Pak Ongah Tolik.
1: Pak Ongah Tolik. Beska.
2: Zapaka. Betul ni. Si dia ajar sebut paka.
1: Awak sebut apa?
2: Paka. Benda mu bolok wok sekali. Ni apa Farah? Pak Awang hidup lagi. Benda mu bolok wok sekali. Pak Awang hidup lagi. Mung kata ye ninggal dah bagi.
1: Tak ada maklumat kena Zohair. Kawan tu dah arwah lagi. Adulah.
2: Kak Zee mana? Tak ada arwah lah. Tempat bolok wok tu je terbengki wak bolok etek. Maksudnya tempat tu dah pun berserabut. Dia kita mau serabut lagi.
1: Tempat bolok tu lagi ramai-ramai tu. Kadang kita herang kok.
2: Tapi ada juga Farah orang yang suka pergi tempat bolok.
1: Betul, saya muda-muda dulu saya suka tau. Bolok.
2: Kenapa sekarang tak muda ke?
1: Bukan tak muda.
2: Masih muda.
1: Saya Gen Z. Awak Gen apa?
2: Bak kata partner
1: Mesolitik.
2: Saya
1: Mesolitik.
2: Bak kata partner saya kata Dan.
1: Saya tahu siapa tu. Saya kenal sangat dia.
2: Yati pada Midin. Salam buat DJ Comel berdua sama tugas.
1: Comel tu kena baca banyak kali sikit.
2: Okey, kita baca sekali lagi lah. Salam buat DJ Comel berdua. Selamat bertugas. Ada apa bolok wok sama kalau tempat murah?
1: Dah biasa tempat murah.
2: Itu
1: nak orang puan. Takut gini. Dia kata gini.
2: Itu ke arah kebaikan menghabiskan duit.
1: You biasa tak guna ayat ni? Esok last tu tak ada dah harga ni. Padahal kena tipu gitu je kita.
2: Siapa lagi Farah?
1: Okay, dekat Facebook kita Sabri is my watching. Bolong wok pacirah, Sabri kata.
2: Pacirah dia.
1: Pacirah.
2: Pagi sampai malam bolong wok.
1: Pagi sampai malam. Abang like, Madi macam kat benda bolong wok sekali. Dah putih.
2: Ada sahabat kita ni namanya tak tahulah nama siapa.
1: Tak
2: ni
1: tak ada nama juga.
2: Warna siapa bolong wok sekali tu wak molek sikit.
1: Marah kata.
2: Tak marah. Cakap.
1: Ni cakap bahasa Arab lah. Nama dia Aris Muhammad lah.
2: Kamaro. Ni bahasa sen bolok wok seumur pagi-pagi jalan ni.
1: Ni pula you kalah star. Orang main apa depan anu bolok wok jalan.
2: Tak ada lagi ni. Semua cakap pasal jalan, pasal kereta, pasal jam ni. Ada tak perkataan-perkataan yang ke arah lain sikit
1: kan?
2: Bolok wok orang beli durian awal 20 hiyar sejabi. Kimi batu rakit.
1: Lajunya naik ni. Kak Mona, berapa mau pakai baju bolok wok sekali? Nak pergi mana dah hangat? Maksud baju bolok tu kan?
2: Bolok tu macam mana
1: corok
2: maksud dia?
1: Corok ke? Dok gosok ke?
2: Betul. Serabut ke?
1: Serabut ke?
2: Tak jadi style kau gitu ke? kan? Demang?
1: Mana?
2: Nama dia ni. Bolok wok DJ pagi ni. Sembang lek-lek-lek. Kenapa tak tahu gurau je? Nasib baik tau dia tambah gurau je.
1: Siapa berani kata ke kita ni?
2: Demang.
1: Okay. Abang J pula. Tak ambil memanggil.
2: Ada ke?
1: Panggil lah. Malah ada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada ke tu?
3: Ya. Assalamualaikum, Farah. Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, oh. Mas.
3: Ya.
2: Mas dengar suara dia pun ceria, Mas. Bolok ke tak?
1: Masih ceria ni.
2: Mas bolok dah pagi ni, Mas.
1: Oh, hari ni jaja baca berita.
3: Ayatnya gini. Ha. Kalau
1: uok
3: kalimu
1: ni aku
3: akhir je senang
1: kesok jauh. Oh, nak akhir je senang. Siapa kena kesok jauh? Dah kalau kesok jauh dah nak kuasa sini ah. Okey Mas.
3: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kan. Okey tu tak bolong tu kat Mas kita tu. Okey. Kak Badungu ni. Baru.
1: Pagi hari
2: baru DJ Ila ingat nama kita orang Farah Ella. Salam DJ berdua tu Farah Ella kat Banok Terabuk ayat Ganu. Mungkin okay. Cik Bolok buat gitu buat pesum buat air weh. Sambil garu kepala.
1: Dia cuba mana stiker pelik-pelik ni. Banyak dia ni.
2: Cute lah Kak Abah ni.
1: Dia ambil anak cucu dia punya stiker tahu ni. Salam DJ berdua. Abang Zek Kemamang. Bolok awak mu dia ni. Cakap ikut dang je. Farah Ella bolok.
2: Cakap. Abang Zek ke Mama kena tambah tau kat ujung gurau je.
1: Kau tidak kita blok.
2: Muhammad ingat tu Abang Zek ke Mama tu.
1: Ingat tu.
2: Ingatan mesra manja-manja. Okay. Yeah. Muhammad.
1: Kalau dia menyesal.
2: Muhammad ni pendengar kita. Bolak uak cabawa. Cabar tu apa?
1: Cambar.
2: Cambawa.
1: Cambawa sekali.
2: Watan ke dia.
1: Watan ke dia. Watan ke dia. Sol Paka. Gerah lah tengok tulisan tu. Bolak uak, bolak serok sekali. Aku ubah habis kan.
2: Ini tak payah tambah gurau je. Ni okey.
1: Awak sama sekolah dulu. Cakap baroba. Kalau Kelantan roba panggil benda. Pemadam.
2: Pemadam lah.
1: Pemadam tak panggil roba eh.
2: Panggil raba.
1: Oh. Serius lah tanya ni.
2: Roba.
1: Okey, awak pernah dengar tak dululah. Kalau kita ada sharpener tu kan. Kita tak boleh tiup. Takut tupuh. Nanti kena tak gitu. Ketengganu je gitu.
2: Betul dah tu.
1: Ya.
2: Tak boleh tiup nanti tutup. Ni lah dia keluar habis kan.
1: Rupanya dongeng semata-mata.
2: Tidak tupu pun. Tak bagi keluar debu-debu dia sebenarnya.
1: Oh, sebenarnya.
2: Kan? Ada pemanggil lagi ke?
1: Halo.
4: Halo, selamat pagi cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cikgu
2: minta. Cikgu PJ ada di sini.
1: Jemput duduk ya, lama sangat berdiri tu.
2: Yeah.
1: Anak murid paling bagus ni. Kita lantik dia ketua.
4: Ini anak murid Ayo Haji lah.
2: Ya Haji.
1: Patutlah paling senior. Ayah Haji, ayah dia bolak uak hari ni.
4: Allah, bolak uak sekali. Baik aku pergi sekedap makan bolak sagu.
1: Awak nak makan bolak sagu. Tak sakit perut ke?
4: Tak sakit perut.
1: Orang muda je sakit perut. Orang
4: muda sakit perut.
1: Macam-macam. Terima kasih Ayah Haji.
2: Dia cakap benda makan apa?
1: Makan beronok sagu.
2: Beronok sagu.
1: You know beronok sagu?
2: Tak tahu.
1: Awak ni tahu spaghetti je.
2: Pandai awak teka. Okay.
1: Nuri Dungun.
2: Bolak uak sekali mun cakap. Oh, gurau je. Kena tambah gitu
1: Oh, ni pula nama benda Ina. Bolak uak pakai tudung syur pagi ni. Pakai tudung lagi, syur lagi ya. Lilit giyah warna pun.
2: Ni kata kat DJ Farah ke?
1: Ya ke? saya tak tengok cermin pun jadi. Tengah pagi saya bawa je.
2: Tapi ada yang gurau sendengan kita lah pagi ni Farah. MZ Kemaman. Salam suka pagi ni dengar DJ Ila cakap Gano bolok uak sekali. Farah pula gicong.
1: Bukan suka you. Suka am.
2: Tambah okay. Hashtag gurau je.
1: Abang Zek Kemaman gurau je Farah Ila. Cuba kata diorang ni.
2: Kita faham.
1: Ya, yeah, betul-betul. Oh, dia tadi. Ya, yeah, kita faham gurau. Kita pun gurau juga. Takut kena
2: tidak blok. Tidak apa-apa. Okey, kita faham saja.
1: Zek Meri. Wahi ngolah kakak ni. Kita pak bolak walk serok. Macam dah ke tadi?
2: Belum. Wahi ngoh lah. Maknanya suka sungguh lah dia. Suka sungguh lah kakak ni. Kita pak bolak walk serok. Serok tu apa?
1: Bolak serok.
2: Macam minum air serok-serok.
1: Lebih kurang lah. Pemanggil.
2: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu?
5: Ni Kak J ni.
1: Kak J, biasa suara macam Zaitul Samiu. Oh,
5: dah ada di hati.
1: Menaruh harapan. Kak J, ayat kita hari ni bolak serok. Bolak uruk.
2: Salah.
1: Bolak uruk.
5: Mana mucah Kak bolak uruk sekali dok buti, dok tahu biji buti. Cakap lah molek sikit.
1: Asa. Olah panak bahang pun. Bekennya Kak J hari ni. Kak J kan wanita ayu.
5: Ayu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Okey. Pandang kita dah.
1: Kak J makan nasi lagi tu?
5: Tak akan lagi.
2: Makan lah.
1: Tapi sebab wanita ayu kan?
2: Makan-makan. Jangan lagi makan tempat bolong sudah.
1: Okey, terima kasih Kak J.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa ni, Kak Ba?
2: Takik pun you nak suka Kak Ba weh. Paha burung tiung, Kak Ba pun suka kelakar sokmo DJ Terengganu FM.
1: Oh, maknanya dia ada burung tiung kat rumah dia. Okey, terima kasih belaka atau WhatsApp. Hari ni hari Rabu kan?
2: Hari ni Selasa.
1: Hari Selasa. Ingat hari lah.
2: Hari ni Selasa. Terima kasih semua anak murid ya.
0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang. Tengok.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Tengok.
1: 8 pagi kita ada buletin pagi Tuna FM. Hari ini dibacakan oleh Jajam.

Antara paparan buletin pagi hari ini, 253 individu ditahan dalam optapis khas dan gagal pamer tanda larangan jual rokok pemilik sebuah kedai runcit didenda. Dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Norhani Zamakyeh dalam Buletin Pagi Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Penyeragaman harga diesel RM2.10 seliter mulai esok dijangka dapat menggalakkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Situasi itu bakal memberi impak positif kepada peningkatan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Muhammad Faiz Fazil berkata segelintir pengusaha bot nelayan C2 disaran kembali ke laut seperti sebelum ini. Sementara itu, 40 nelayan di negara